Pagi ini saya yakin banget banyak warga Sukapura yang sedang mendengarkan, tapi sambil pak-pik-pak begitu dengan rutinitasnya masing-masing ya. Bahkan ada juga tuh, saya tuh sering ketemu sama entah itu orang baru gitu ya, maksudnya baru kenal gitu ya, atau orang-orang lama, orang yang udah lama kenal gitu ya, teman lama gitu kan, atau orang-orang yang ya pokoknya pernah kenal tapi udah lama gak ketemu. Jadi pas ketemu tuh, ih saya suka dengerin loh Radio Sukapura tapi katanya gak pernah WA aja gitu. Iya, tapi gak pernah WA aja, tapi katanya kalau dengerin suka gitu, tiap hari juga dengerin gitu. Jadi saya ingin menyapa wargi Sukapura yang ya gitu setia sama Radio Sukapura tapi diem-diem baik gitu ya. Iya, dengerin tiap hari rajin gitu tapi gak pernah WA, ya gak apa-apa. Ya kalau yang gak WA mah itu mah ya seneng seru-seruan aja ya. Banyaklah yang begitu ya, teman-teman lama saya, teman-teman sekolah atau yang kenal di luar sekolah juga, kayak itu tuh yang di Cibening, Tini namanya. Katanya suka dengerin kalau Tete siaran gitu. Dulu kenalnya itu kenapa coba, waktu pesantren kilat zaman SMP. Jadi pas pesantren kilat zaman SMP itu kan dulu wajib tuh pas libur Ramadan, bukan Ramadan deng, libur sekolah 2 minggu kalau nggak salah waktu itu, atau sebulan ya, pokoknya libur sekolah itu harus diisi dengan pesantren kilat gitu. Akhirnya pesantren kilat lah saya gitu kan. Nah pas nginep kan, bukan santri kalong lagi, bukan santri yang bolak-balik harus, kalau sekarang kan gitu ya, kalau sekarang anak-anak sekolah tuh pesantren kilat tapi ya dari rumah gitu. Kalau zaman dulu ngobong. Itu zamannya presiden siapa ya waktu itu ya? Presiden Soeharto dong waktu itu kan. Tahun 97. Iya, Presiden Soeharto pada saat itu ya. 97 pokoknya. Mas santren nate ngobong beneran. Jadi saya tuh bukan ini ya, bukan gak pernah pesantren yang lama gitu ya, tapi gak laman ngobong, seminggu atau 2 minggu gitu, lupa. Nah waktu pesantren itu ada anak kecil, bukan anak kecil juga sih, ya usianya mungkin di bawah saya gitu ya, kucak kecil gitu. Ibunya punya warung. Nah si anak ini suka kucak kucik gitu, ke kobong lah. Jadi suka dipesenin makan lah, segala macem lah. Itu Tini di Cibening. Baru ada kontak-kontakan lagi kemarin. Masya Allah, kalau lagi dengerin sekarang saat pagi ya. Maaf ya kalau mungkin kita pernah ketemu tapi katanya tetenya cuek aja. Akunya lupa, soalnya kan udah puluhan tahun ya, ingatlah zaman SMP coba ngobong. Tapi Ana tuh sering gitu loh, sering ketemu sama orang yang aduh perasa ini wajahnya kayak kenal gitu ya, kayak kenal tapi di mana ya, siapa ya gitu, mau nanya ya takut salah juga gitu. Sering banget gitu ketemu sama orang wajahnya familiar terus tapi lupa nama, lupa di mana gitu. Tapi kalau udah diceritain gitu kan, dulu pernah kenal di sini, inget, anak tuh inget gitu. Ya kayak gitu. Sering lah sama wargi Sukapura juga gitu kan, yang ketemu baru sekali, 2 kali gitu, suka agak-agak lupa gitu, pas ketemu lagi siapa ya namanya, tapi tahu wajahnya tuh terekam gitu, tapi namanya siapa ya gitu. Bahkan yang suka ketuker-tuker juga ada. Dulu tuh suka ketuker teh oca yang di Cacaban ya, teh oca sama
Oci gitu ya. Udah mah namanya Oca Oci kan. Oca Oci kan namanya. Jadi suka ketuker-tuker lah pokoknya mah ada mamah-mamah apa. Mamah Adit juga dulu anak keder. Halo pagi Mah Adit. Iya sama Mah Adit juga dulu awal-awal itu teh siapa ya gitu. Nah kan Mama Adit, Mama Galih, terus siapa lagi ya, Mama Anis gitu kan. Kalau ketemu kan brek gitunya, kenalan nih, ini siapa gitu. Nah pas ketemu lagi, aduh lupa itu siapa ya. Jadi sok ada haruas harewas na awal nama eta teh mama saha gitu. Haruas harewas sama teh Ulfi gitu ya, sama almarhumah dulu teh eta teh saha gitu. Kayak ke kakek Salim juga eta teh saha sih anu sok jeung BMB teh gitu. Ya gitu dah. Terus nah gitulah pokok nama. Tapi alhamdulillah ya, sekarang makan enggaknya. Kalau udah sering-sering ketemu insya Allah lama-lama hafal. Sehingga kaca meci apal ya nama apalnya. Data sering ketemu aringa liwet. Sama Mah Adit juga apal ya nama ya Mah Adit ya. Mah Adit lagi lumayan repot cen ari pagi-pagi teh cenah nembe beres mara bahayam cenah, tapi sarapan mama Yunan hayam cenah tadi teh uras 2 bala-bala 2 sewang cenah terasku ditambih ku cai hangat kuku. Aduh masya Allah. Ah, nikmat sekali. Jadi payun kene Mah Adit sarapanana sareng hayam nyanya tuh kudu ngaholakeun patuangan nyalira Mah Adit mah nya hayam tos diparaban ari patuangan nyalira kakerebekan kan kumaha gitu ya. Iya uras 2 cenah bala-bala 2 sewang jadi 3 atunya 3 sewang uras 1 bala-bala 2 gitu. Mayan lah buat asupan energi ya. Asupan energi untuk beres-beres. Okay, pagi buat Mah Adit, selamat teriwah. Pagi juga buat Aru di Cikuya, sarapan dulu ah katanya biar tidak bergetar lambungnya. Iyalah diisi dulu lah, udah mau pukul 7 lewat nih. Terus selamat pagi juga buat Papa Queen. Ngakunya pendengar baru. Ih, sapo sih? Apaan sih? Pagi-pagi udah merusak mood aja. Kirain Papa Queen yang penggemar baru. Papa Queen ngirim ini loh. Ngirim bukan stiker sih, ini namanya sih apa sih kalau yang kayak gini? Gift ya. Merusak mood di kauma. Siapa sih? Atau Crush Inzaghi gitu. Terus Leonardo DiCaprio. Gak apa-apa yang versi tuanya juga. Bukannya yang ini. Aduh. Emang nih papaku ini iseng banget. Aduh. Halo, pagi buat ini gimana nih ananya paknya nih? Ini yang WA suaminya apa istrinya nih? Iya, waalaikumsalam. Empik sih di sini namanya. Tapi kalau lihat dari emotnya sih kayaknya ini istrinya yang WA. Soalnya kalau perempuan pasti pakai emot-emot, kalau cowok jarang, biasanya jarang pakai emot-emotan. Gitu nye. How are you? Betul katanya sama istrinya. Jadi anak nyapanya gimana? Istrinya empik. Gitu. Atau namanya.

Ate, Mami Caroge Abi Wes. Nah, oh gitu. Ya sudahlah kalau begitu. Selamat pagi buat Empik ya. Ini nama panjangnya Opik ya, di Empik-Empik gitu. Oke, pagi juga buat Allah iya saha WA nemeni panjang kieu. Dari encrit cenah. Dari cenah gitunya, semoga selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki dan berkah. Cerita cenah hoyong ngiring tua toel meh teu tunduh cenah nuju dame ieu teh. Salamna kanggo yang baca aja nyepiraku we nu maca teu kabagian mah nya. Salam juga buat Lempes, Harum, Mah Ade, Mang Ade apa Mamah ini teh. Soalnya disingkat, tapi kadituna ya Ahmad segala. Mang merenya, Mang Ade, Mang Ahmad, nenek yang ada di PLP, salamnya buat semua yang mendengarkan. Cena Rai Abige cena di Jepang sok ngadangukeun Sukapura cena gitu. Ulu meni lamparnya dugikan ke Jepang, masya Allah. Siapa nama adiknya? Pagi ini lagi dengerin nggak? Ya, enggak ya. Jam sabara di Jepang wayah kieu. Heula, kela Asia Timur. Oh berarti heula itunya udah lebih siang ya. Ketang. Oh iya benar, udah lebih siang sih. Nya beda berapa jam ya? Soalnya ana pernah nge-zoom sama temen yang lagi di Jepang, yang lagi ikut suaminya di Jepang. Itu tuh kalau nge-zoom pukul 7 malam, enggak, waktu itu sore-sore. Sore katanya di sana udah malam gitu. Ya, berarti duluan Jepang lah pasti ya, soalnya kan itu Asia Timur, kita mah Asia Tenggara. Itu beda berapa ya? 2 jam ya apa ya? Pokoknya

Siapa itu? Nama adiknya Encrit yang ada di Jepang. Tapi gak pernah nge-WA ya. Alhamdulillah ya, sekarang teknologi maju gitu. Kalau dulu kan susah ya, merantau tuh gak bisa dengerin radio Sukapura. Kalau sekarang tinggal di mana aja selama ada internet, pokoknya bisa lah mengobati kangen dengan radio Sukapura. Kan kalau dengerin radio Jepang gitu ya, kalau ngumbara ke luar negeri, ngumbara di Jepang, misalnya ngumbara di Arab Saudi, dan kalau dengerin radio merenan atau TV, gak ada yang muterin lagu Indonesia, lagu dangdut, komo deui mainnya. Kok mau lagu Sunda, gak ada gitu. Jadi ya mengobati kangen lumayan lah ya, dengan dengerin radio Sukapura gitu. Pagi buat Teh Ocha. Ternyata lagi dengerin, kirain gak dengerin. Sekarang Ocha hadir, Teteh cina jangan ketuker-tuker. Dengar dangu kan cina tiap hari oge sehat buat Teteh sama keluarga. Masya Allah, terima kasih Teh Ocha. Kirain Teh udah gak pernah setia lagi dengerin radio Sukapura, baru-baru tadi obrolkan. Untung tidak ngobrolin yang jelek-jelek ya Teh ya. Iya, pagi ya buat Teh Ocha ya. Iya, lagi sibuk sekarang mah Teh Ocha tetap nge-WA ya. Sibuk ini, sibuk dengan bocil-bocilnya. Ya, pagi buat Teh Ocha, pagi. Juga buat Nugraha nih ya, Sami cenah abi oge pendengar setia Teteh cenah, tapi jarang nge-WA. Kenapa tah begitu? Riweuh ya, riweuh. Ya enggak apa-apalah. Yang penting mah setia.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Supkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, yuk kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Terima kasih ya masih tetap setia hingga saat ini di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Okay, ada siapa aja nih yang masih tetap setia wargi Sukapura? Coba saya toong heula ya. Okay, ada Nugraha, selamat pagi. Ada Bibi Cit juga sebelum sarapan. Hayu sarapan cenah sebelum nyupiran. Kayak heula ieu kumaha konsepna bisa kieu? Makan nasi sama mie. Tapi ayah lalap yang sama, kumaha ya konsepnya, bisa gak nyambung begini. Aturan kalau ada sambal sama lalap, itu harus ada askin. Gak akan masuk ini di mulut ana ini. Makan mie sama nasi, terus dilalaban. Rasanya kumaha, bibicit, ya Allah. Asin, namanya asin. Lo mau nanya sambal sama lalap, kudu ayah asin atuh. Pedah lah, belum pedah, gara sok. Kucuran jeruk lemo, aduh. Aduh, iya nanti bibicit mah ya kene lalap. Di anak ge ayah kita ngelalap, tapi teu enak kemari teh. Nyobain ngerebus teh, aduh.

buat Mbak Linda Oktaviana Sari. Salamnya buat semua pendengar Sukapura, katanya spesialnya buat Ana Saja Matuga. Satur nuhun. Kemudian Papa Queen jargonnya, pokoknya saya akan lawan, katanya lawan apa. Pagi juga Empik masih setia, kemudian Mah Adit juga masih setia. Gusti Allah. Mah Adit dua pasang teh cena uras dua ewang. Astagfirullah. Urasna dua sewang, ya Allah. Amun ana mah hiji, kadang sapotong gitu suara geda. Oh, jadi dua pasang sewang cenah Mah Adit mah. Hati ini mah makan sewang di banyur ku sayur tahu, pokoknya mah wareg we. Nyaku mah teu wareg atuh sagala. Urasna dua, tahuna dua, bola-balana dua, piraku teu wareg di pasian sakit teh. Aduh, masya Allah, alhamdulillah ya, bisa menikmati makanan dengan tenang ya Mah Adit ya. Pan ala suro menggolo cina sahur capruk mate. Aduh, ana gak bisa kalau makan terlalu banyak, kecuali kalau lagi ngaliwet ya, itu teh sokrada banyak. Kalau lagi ngaliwet mah makan bareng gitu sokrada banyak, tapi kalau sendirian mah enggak. Kayak makan mie instan juga anak kuatnya cuma sepotong. Sepotong gitu. Jadi suka kaget kalau misalnya ada orang yang makan mie instannya sampai dua. Soalnya anak gak bisa makannya sepotong selama lagi. Kalau kaburu tiis anak udah gak selera tuh makan mie instan. Mie goreng paling banyak 2/3 lah gitu. Jadi kalau bikin mie instan tuh pasti ada yang ditanyain dulu di rumah tuh. Ada yang mau ngabisin gak nanti gitu. Soalnya kalau Ninyo sendiri pasti akan mubah gitu ininya. Kalau gak ada yang mau ngabisin pasti cuma sepotong gitu. Gak bisa nah makan ala suruh menggolo, gak bisa. Kecuali dalam situasi lagi ngaliwat. Tapi dah tuh banyak-banyak tuh yang katanya Mah Aditnya namanya. Kan sok pang panderina. Pang panderina tuh bukan banyak sih sebetulnya, nikmatin mindfulness teh ya. Mindfulness teh ya. Aduh, di Mama Adit mah cenah daun sampe teh dipasikeun ka tukang icalan sayur asak cenah ari name masihan sayur tahu sareng sayur waluh. Oh, jadi barter gitu nya. Mah Adit masihan bahan-bahanna ku itu diical gitu nya. Ti ditu masihan asakna. Mending Mah Adit asa mending gitu. Jadi tekedah masak. Jadi tekedah masaknya. Aduh, Mah Nut masih setia juga dengerin warara asnya teh cenah ketemu teman lama. Iya. Sok iya ketemu teman lama, tapi kadang aya kagetna ketemu teman lama teh. Eh, nah geuningan geus aya gurat-gurat dina kulitna gitu. Terus kemudian baru sadar nyada abg aya. Ya, kas ketemu teman lama teh. Nah ya huisan gitu. Terus dipikir-pikir lagi, danya kata abg ayaan gitu. Ya semacam tersadarkan lah pada akhirnya. Kalau sudah sama-sama menua gitu. Oke, Teh Ocha. Iya, sehat-sehat ya Teh. Anak-anak juga mudah-mudahan pada sehat ya. Nggak apa-apa, kita jauh di mata dekat di doa aja ya. Iya begitu. Ada Evalis juga. Pen setia cenah teh abi oge sok sanas jarang ngawea. Jadi harus disenggol-senggol. Gitu senggol-senggolan. Euy gitunya. Iya bukan apa-apa sih. Ana teh kadang-kadang gitu kan pengen mau nyapa, tapi kan kalau orangnya lagi enggak dengerin mah percuma ya. Kalau dulu zaman-zamannya dulu tuh suka ada buku Pari Rimbon.

Penyiar tuh buku punya Pari Rimbon. Penyiar buku punya buku Pari Rimbon gede gitu ya. Jadi punya catatan tuh orang yang dengar di daerah mana gitu. Ini gitu. Sekarang nggak tahu deh bukunya udah kemana. Udah nggak ada lagi. Soalnya sekarang kan lebih ini ya, udah praktis ya. Jadi patokannya tuh kalau yang nge-WA pasti lagi dengerin gitu. Padahal ada juga yang dengerin tapi tengah WA. Nya gitu. Atau ada juga tuh yang ini yang enggak nge-WA panjang-panjang sih Kang Idil tadi. Nge-WA anak teh tawis mancok cenah. Gitu doang. Oke, ada berikutnya dari Diki. Selamat pagi. Kenapa ini? Iya, Bun, namina Diki. Cenah kenapa? Ah, yang tadi ya, yang adiknya siapa? Adiknya Encrit, adiknya Encrit yang di Jepang itu, masya Allah. Udah berapa lama ini? Terbangnya dari 2025. Oh, sekarang ini ya. Sekarang berarti di sana udah setahun lebih ya. Mudah-mudahan sehat ya. Kalau lagi dengerin pagi hari ini, selamat pagi buat Diki Yusandi ya, adiknya Encrit. Nari kakana namina Encrit, ari adiknya Diki. Keren adik nama namina. Ari kakana Encrit. Nami bobohongan ya tamanya. Nami dina radio unggul Encrit. Sa Encrit cenah gitu. Aduh. Halo Yulia Army, selamat pagi. Sebenarnya cenah istri itu liburnya kapan sih? Gak ada liburnya. Jadi istri mah jam kerjanya juga 27. Kumaha nyebut nate 7/24 jamnya. Gak ada liburnya. Bahkan dalam mimpi pun sering mimpiin ini kan lagi ngerjain apa gitunya. Ini Yuli Army ngelacai olangan ini. Kemana suaminya? Kemana suamimu sampai tega membiarkanmu ngelacai sendirian? Apa berdua-duaan? Ya, dipayun sehingga nanti 2 galon. Oh, ngelacai olangan. Ya Allah. Anak mas sudah meliburkan diri dari ngelacai begitu mah. Serahkan semuanya pada bapaknya anak-anak. Gak mau. Pokoknya mah. Dulu mah kadang suka ikut ngelacai itu dibonceng gitu. Dibonceng, anak yang pegang sajaliken di belakang. Ah, sekarang mah gak mau, biarin dia sendiri aja. Aku mah bagian ngerjain yang lain di rumah. Karunya teuing Yulia Army ngalacai olangan, cenah panas hakeng. Nyangke we, ukeun dipencetan. Ah, berat eta teh galon teh berat, ya Allah. Okay. Selamat ngalacai buat Yuli Army. Kayak heula ieu teh ngalacai, tapi bari dengerin radio kumaha tah? Pakai headset gitu. Gusti Allah. Pakai headset gitu ngalacaina dina motor. Oh, atas beres. Oh, neme uih nya. Gusti Allah, sok atuh reureuheul lah karunya teuing. Geus sarapan heula. Kapan atuh ya hujan ya? Ya Allah, kapan hujan karunya ya Yulia Army ngalacai. Sok ah gara istirahat heula nya. Halo Ari PW, selamat pagi. Salam buat semuanya aja cenah. Tuh kan jirok deui wae. Kang Ades aya cenah keur noong SW. Noong SW sana, noong SW abdinya. Nya tadi teh kan ngadangukeun cenanya Pemkab meluncurkan Kurda gitu. Tapi anak teh bari ngahuleng gitu nya. Bari ngahuleng ngadangukeun anak teh. Soalnya yang kerasa sama anak mah tantangan UMKM pada saat ini teh bukan cuma urusan permodalan gitu.
tapi urusan ini juga struggle kita teh ya. Jadi UMKM teh di masalah penjualan ayo nama nya kan. Terus kalau misalnya butuh nih modal terus nekat gitu ya ngambil pinjaman gitu. Tapi kalau misalnya di penjualannya macet atau temuter gitu nya, misalnya omsetnya tidak sesuai dengan harapan, beren kata ujung-ujungnya teriut, kudu mayar cicilannya gitu tadi teh yang terlintas di kepalaku. Gitu. Yang kerasa sama anak tuh gitu, penurunan omset sekarang teh aduh susah. Dulu mah jualan cilok ge sampai setiap hari teh ada kiriman keluar kota dan enggak cuma 1-2 paket aja. Sempat bisa berinilah banyak gitu nya. Sekarang mah apa ya? Yes, ya gitulah pokoknya mah. Tantangannya zaman sekarang tuh bukan cuma urusan modal kalau buat UMKM ya menurut Ana ya. Tapi lebih ke gimana nih caranya biar laku gitu loh. Maksudnya teh biar rame nya laku mah laku gitu nya. Tapi kan apa ya? Urang teh yang namanya usaha teh kudu ada leuwihna teh nya. Ya. Karena kalau misalnya omsetnya tidak sesuai dengan targetnya kita kan jadi nate kumaha gitu nya. Pokoknya mah gitulah yang kerasa sama Ana mah kalau usaha sekarang gitu ya. Kalau di UMKM makanya aku banting setir dulu lah untuk sekarang mah. Sekarang mah banting setir dulu gitu. Sekarang mah nyobain ini. Kan ada golongan orang-orang yang gak peduli gitu nya, mau dolar sabaraha oge gitu. Mau dolar sabaraha ge gak peduli, no dicarina dolar gitu. Jadi buat ngupahan hati, tak ana mah sekarang gitu. Nyobain ngumpulin dolar, ngumpulin recehan tapi dolar gitu. Dan terus sekarang ana baru ngerti, kenapa ada orang-orang yang gak peduli gitu, dolar naik sabaraha oge gak peduli, gak ngaruh. Dia dapetnya dolar. Jadi kalau dolar naik oge, kan dapatnya gede. Dolar makin naik, pendapatannya makin gede gitu. Itu yang yang baru ana ngerti sekarang gitu. Kenapa ya ada orang-orang yang ketika dolar naik ah jeun we gitu. Dan ternyata ketika menghasilkan dolar ya dolarnya gede berarti penghasilannya juga jadi gede.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagalit HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Ya, warga Singapura, masih kita sama-sama di acara Halo Selamat Pagi. Jadi siapa aja nih? Oke, lagunya tadi di request sama siapa aja ya? Sama Mah Adit, sama Sade, Ari PW, sama Nugraha juga. Lagu nanti seneng ngawakilan pisan. Kenapa Nugraha? Turunkan harga-harga ya. Ayo, kita demo barina kolan panci. aduh. Iya, begitulah ya. Pendapatan berkurang, pengeluarannya makin banyak zaman sekarang ya. Iya, pendapatan berkurang karena kalau yang jualan kan omsetnya menurun karena yaitu tadi daya beli masyarakat menurun. Tuh, seperti Ari PW bilang, jual teh ayeuna mah hoyong omset sakitu teh kada seueur cenah kenging acisna da pangaosna ayeuna mah nararaek tapi penjualan susah mau dinaikin teh cenah. Jadi we banting setir heula ayeuna mah cenah kana mesin. Tapi osok cenah kali-kali jualan lebar cenah ditinggalkeun mah. Gitu ya. Jadi memang harus banyak ini, banyak-banyakin pintu menjemput rezeki teh Ari. Ya kan, sekarang mah memang susah ya. Kata Kang Amar juga begitu cenagenya. Ah iya, kemarin

kemarin Persib menang. Menang di Korea, cenah sejarah baru. Yeah. Kang Amar lagi ini baru beres nyebor mentimun, udah murah lagi. TK beneran Kang Amar mainnya. Gitu, padahal iya kemarin sempat ini apa mangprangnya iya nate harganya teh gitu, sekarang murah lagi ya. Jadi sekarang mah bertani timun ya Kang Amar tehnya. Kangkung masih kangkung. Oke, okay, dari Kang Ades nih bener cenah eta teh nu jualan loba cenah nu meuli berkurang karena nu baheula meuli ayeuna menjadi pedagang. Ya kan rata-rata gitu kalau banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya terus yang di-PHK ini kemudian jadi jualan gitu. Pernah tuh waktu ngobrol sama almarhumah Bibi ya beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi kan Bibi ini suka jualan nasi kuning, nasi cikur gitu-gitu ya di Tasikota. Jadi katanya kalau dulu tuh omsetnya sehari tuh bisa 10 kilo beras tuh bisa gitu. Nah sekarang katanya 3 kilo aja udah syukur alhamdulillah gitu loh. Jadi memang daya beli masyarakatnya menurun gitu. Jadi kayak misalnya ada yang awalnya kerja karena PHK kemudian akhirnya jualan gitu. Gitu-gitu, jadi ya tantangan buat pelaku UMKM sekarang tuh bukan cuma di modal aja sih kalau menurut Ana ya. Ya memang di daya beli masyarakatnya memang lagi menurun. Termasuk mungkin produk-produk fashion juga sekarang ya kayak baju-baju gitu. Omsetnya juga kayaknya gak sebagus biasanya gitu karena daya beli masyarakat menurun dan ini juga ngefek nggak pasti ngefek kan ke tukang jahit gitu kan pekerjaan jadi berkurang misalnya kalau dulu misalnya ada sekian kodi lah berapa lah gitu sekarang mungkin nggak sebanyak ketika daya beli masyarakat lagi baik gitu loh karena ya istilahnya kalau sekarang tuh kayaknya ya ngehulakin perut ya, ngehulakin perut yang pokok-pokok lah gitu. Orang Indonesia kan makannya nasi, pasti ngehulakin teh beli beas heula gitunya, sama rencang sanguna gitu. Kehulaanan lah jajan-jajan yang lain mah gitunya, ya kan, gitu kan. Ana juga gitu, ngerasain banget pokoknya di omset dulu jualan cilok belanja bisa bisa karungan acinya gitu. Pernah iya sekarung tuh habis berapa hari gitu ya nggak nyampe sebulan lah pokoknya dalam satu minggu bisa sekarung gitu ya kalau sekarang mah jangan harap. Ya sekarang mah banyak-banyak sabar sajalah gitu ya. Oke, Alisa, pagi, aku ada cenah senggol dong tanpa dibacok. Malah tuh mau dibacok, dah aku mah bager ya. Om Abo, selamat pagi. Buat Om Abo, cenah. Buat yang lagi ngalacai dimanapun berada, cenah. Ya, salamna buat yang lagi ngalacai dimanapun berada gitu dari Om Abo. Teh Ana cenah sok peuting yang ngalacai. Nah, hektil bakun sakola cenah ilu dengan. Tidak, aku mah tara ngalacai. Suamiku yang ngalacai. Tapi bukan dari situ juga, Akang. Bukan dari situ juga, Om, ya. Di Cin agama atuh meureun kudu ditanggung. Kudu nanjak, ya Allah. Oke, okay, dari Om Abo, jahitan mah banyak teh, cenangan duit nara rese, dan ngejualna tepati payu meureun. Tah eta kan berarti imbasnya juga. Ya semacam itulah kalau di makanan juga. Misalnya kita bikin makanan nih, bikin mah bikin gitu kan, cuma ya lakuna hese. Sama lah di produk fashion juga gitu kan, kalau ngejahit mah ngejahit, tapi ya bayarnya mungkin ya nunggu itu dulu. Kalau nggak laku madam merenang kumaha gitu.

emang apa ya? Ya jangan kan produk fashion lah, sekarang mah kayak jajanan-jajanan aja kan tantangannya luar biasa gitu. Bahkan kayaknya kalau saya bandingin ya, kalau dari usaha yang dijalani gitu ya, zaman COVID tuh omset penjualan masih lebih bagus daripada saat ini. Zaman COVID tuh masih jalan usaha tuh, masih jalan meskipun memang tidak sebanyak sebelumnya ya, tapi masih jalan, masih apa namanya, omsetnya masih lumayan lah gitu ya, bisa lah gitu buat buat inilah pemasukannya gitu. Gak kayak sekarang, kalau sekarang tuh kayak gak terlalu bisa diharapkan lah. Iya, gak terlalu bisa diharapkan lah, plus plus gitu. Belum lagi pas belanja nangke naik hargana, alah iya. Jadi batinnya juga gak ada. Aduh, dari Mahnut, kenapa? Oh iya, gak apa-apa. Iya gak apa-apa lah, santai aja kalau ketemu. Iya, ada Mama Topan. Selamat pagi Mah Topan. Mahadit atos gegerohna ngisikan anak. Tadi cenah bade gegeroh ditinggalkan heula, cenah lagu diputer we cenah bari volumenya digaskeun. Wah, moal teu dugi ka tatangar. Suara nanya. Ada Mama Mela yang suka menyimak, cenah tapi jarang ngintun WA. Pokoknya mah cena ini teh sahur Mama Mela teh mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahannya. Ini Mama Mela teh lagi emplu cena menibali degil. Aduh karunya teingnya, mudah-mudahan cepet sembuh ya Mah Mela ya. Aduh, Ari PW lagi menikmati sarapan nasgor buatan Pun Bojo cena gitu. Aduh, Ari, iya sarapan apa al naon teh? Ari matos dipasihan nasgor ya. Ada Andri Dewa pagi. Andri Dewa teh nu dikircona. Sok pahili sama Indra Dogar. Andri Dewa dikircon 2 minggu kamari libur, libur soalnya mudik dulu cenah ka simpang. Gitu. Pas band tadi udah diputer dong pagi-pagi. Oh, jadi sekarang udah dikircon lagi gitu ya. Oke. Okay. Pagi buat Kang Rai Kaos, mau ngasih selamat cenah ka kakek Rai. Naon? Kang Rai hincuan? Uluh, jadi aki atau ya naon? Jalu istri ya teh Kang Rey. Aduh, jadi ayo nama tuh si kakek Salim ayo baturna. Iya asana kakek Salim ayo, jadi kumaha tuh nyebut na kakek Rey cina ya nama. Kakek Rey, aduh ya lamun jalu mah tua as didangdanan ku persib segala rupa nana. Anaga dulunya waktu danda masih kecil ku emang tadi dandanan nanti itu kan juri Persib emang nanya nganya stadion wae lah mau nanya Persib di ya teh lamun main di kandang teh ada bedaan segala-gala wae gitunya di ayak-ayak kan lagi gak punya duit gak ah ayak pokoknya mah. Aduh bobotoh gelis nah bisa lah perempuan juga didandanin ya jadi bobotoh gelis. Aduh selamat ya Kang Rey tos incuan, selamat oke kemarin Persib berhasil mengalahkan FC Seoul meskipun dengan skor tipis ya 1-0 begitu. Kan kamari teh Tomna mainna meni pangpaneuri nanya meni samenit diwera waktu samenit teh 5 menit apa semenitnya? 5 menitan bari nya. Nya meni ah ieu mah kumaha ceuk anak teh. Nunggu-nunggu ti awal gitu nya. Halo. Ya, da basa jeung si eta cenah karunya ka STY. Pasti jeung ngelehan gitu, ngelehan ya. Aduh, iya
Wilujeng lah sekali deui Kakang Ray anu tos incuan. Aya nama name jadi Aki. Engke mun tos dua incuna jadi Aki-Aki. Ada berikutnya ada Umi Buleud. Umi mah cenah acan ngakucai mudah-mudahan singing ka alaman cenah enggal turun we hujan. Mohon ulah lah Umi, ulah ngalaman kaluman ngarumas tuman gebiar gebiur cai gitunya. Aduh aya nama nih segala diirit-irit gegera oge. Ana mah sok ngabayangkeun nya saudara-saudara kita yang jauh di kayak di Papua, di NTT gitunya yang ngalacai itu mah bukan lagi halodo unggul tapi hari-hari gitunya, hari-hari mesti ngalacai jauh gitu. Bayangkeun urang mah sabot halodo wungkul meni tos asa ngarasula ya teh. Komo lamun siga wargi-wargi urang nu aya di NTT, di Papua gitu nya, di wilayah Indonesia Timur geningannya eta mah tiap hari cenah geningan. Ngalaieuna teh ngalacaina teh jauh jabe ditanggung ya Allah.

Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

0: Hobi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukapura 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha apa Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silakan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kre.

Everything. Oke, masih di acara Halo Selamat Pagi Warigi Sukapura ya, dan selamat pagi buat semuanya yang masih setia. Ada apa dari Nugraha Efekna Sagala ayah nama teh cenah, iya begitulah ya. Oke, pagi juga buat Mamah Talita, ngabsen dulu. Cina Al-Fatih juga selamat pagi. Ayah nolangkung enak, cina teteh bubur pakai nasi. Gusti, teka bayang ya, Ma. Anu mah bener dah, ngeliatin orang ini aja. Ada tuh, suami di rumah juga kadang suka gitu. Nasi goreng, tapi disangguan deui, gerak kurang banyak. Itu mari kurang banyak ya. Itu udah aneh anak teh ya, ini ada lagi bubur pakai nasi, ampun deh. Kumaha rasa anak. Ada bibicit diumpetin cina asin nama. Ya mah, ada Ibu Nung di Cikangkareng, saat pagi juga, salam buat semuanya aja katanya ya. Mohon tuti Papa Queen, ka Mama Adit, kade cenah naik timbangan anu sarapan teh asa saleueur kitu. Nya bibicit oge tahun seueur. Mi kar ieu naon teh mi sangu lalab geura sambalna kot sacoet. Naik timbangan anu sarapan teh asa saleueur kitu. Cenah pedah ieu mah nya saurna musuh perempuan mah timbangan cenah gitu. Anteu anu mah. Henteu anu mah tidak bermusuhan dengan timbangan. Justru anak mah deg-degan kalau ditimbang teh sieun turun. Aduh, dari Putra RR ada 2 cenah satu-satu nih tete. Aduh, mantap nih mau ngopi ya. Enak sekali. Oke, dari Mamah Enut, abige cenah tos incuan ayeuna mah gaduh incu ti gigir cenah heg kembar, masya Allah.

Di Kang Rey tong wakah hujan cenah can ngarit ke peuting hujanna. Ih, ngatur-ngatur. Keun we ayeuna hujan mah. Ayeuna hujan Kang Rey pek we Kang Rey mah hujanan. Can ngarit mah. Dari Andri Dewo, Teteh hoyong naroskeun dengan nada lembut dan halus. Kenapa? Kenapa? Ceritanya istri gaduh BPJS cuma hilang. Cenatah pamihoyong diangge apakah kedah didamelkeun heula kartuna atau cukup ditinggalikeun? Gak usah, pakai KTP aja. Gak apa-apa sekarang mah Ana juga gak pernah pakai dak. Udah aja itu. Itu kan bisa daftar dari mobile kan? Dari mobile JKN bisa kan? Bisa daftar kan? Kalau BPJS itu kan daftar dulu. Gak usah bikin kartunya. Kalau mau bikin juga ngeprint sendiri aja, nggak usah ke kantor BPJS-nya. Pakai kertas laminating, dah beres. Yang penting itu ada ini sih, sebetulnya kan sekarang mah nge-link ke KTP, jadi cukup bawa KTP aja. Kalau misalnya mau periksa ke mana, ke paskes teh gitu, nggak usah lah. Harus ke kantor BPJS, kehamur-hamur ongkos. Kecuali ya, kecuali kalau misalnya mau sambil main gitu, terus pengen gitu ya, pengen aya kartuna gitu. Tapi dah gak perlu sih, karena mah gak pake gak apa-apa. Udah sekarang mah udah ini, udah ngeling, udah naon, ngeling, pokoknya mah cukup pakai KTP aja. Ngecek pakai KTP juga sekarang udah keluar kok aktif apa enggaknya gitu. Hah, tuh kan jadi keingetan belum bayar BPJS. Jadi keingetan. Aduh. Aduh. Oke, Teh Nining di Kujang, saat pagi udah nyimak dari tadi HP-na ku orok. Aduh, cicing gitu orok mah tong hoyong nyoong HP. Sumputkeun teh ah. Orok mah ulah sina nyoong HP. Engke bisi ieu deh, bisi pasti dipasihan ngamuk deyan. Aduh, saur Kang Rema cenah Mamah Adit mah rewog cenah teh, cenah basa oge cenah sok tilu mangkok ulu. Oh, kitunya geuningnya. Aduh, dari Are Cigadoan, sami we cenah teteh oge takut timbangan, anu sanes mah takut naik, teteh takut turun. Oh nya oge sinya. Nya oge sinya. Sama-sama takut sebetulnya, cuma beda di ininya aja. Takutnya beda jenis ketakutannya aja gitu ya. Nya nama takut turun. Aduh. Kalau turun berarti ini apa namanya, makannya lagi kurang lagi gitu. Kan suka begitu. Jadi hoyong naik sebetulnya, maka kamari ge naik setengah on. Naik setengah on ge kot atoh teh. Naik sakilo gitu, alhamdulillah. Dari Papa Queen, batur mah cenah main bola teh nyetak hat-trick nya teh anggota DPR mah hat-trick na teh cenah kasus korupsi. Jeung deuyan eta cenah bisa kapilih jadi anggota DPR cenah tos dua kali kasus korupsi oge. Ih, oknum Papa Queen eta mah oknum. Gak semuanya begitu kan. Oke. Yes, dari Andri Dewo, hatur nuhun infonya. Dan keterangan yang akurat dan jelasnya. Iya, begitu ya. Ya, pokoknya mah sekarang mah udah ini, udah canggih. Udah canggih apaan? Udah terpusat data. Kita udah terdaftar di DTSN teh geuningan. Jadi segala macem teh ya udah tinggal ngecek HP, tinggal ngecek nomor KTP, nanti teh keluar gitu. Termasuk BPJS oge dengan ngecek nomor HP udah kelihatan. Oh, ini teh terdaftar sebagai
anggota BPJS gitu nya. Termasuk juga nanti kelihatan kalau punya utang kemana dari KTP. Gitu. Sekarang makan datanya sudah terpusat cenah gitu nya. Jadi ada bagusnya juga sih ya. Jadi ya yang enggak bagusnya itu ketika si data itu yang sebagian belum akurat dijadikan patokan atau acuan untuk kebijakan-kebijakan gitu ya. Nah jadi kadinya ya. Aduh. Nah jadi kadinya. Ya begitu deh. Soalnya dari bibicit soalnya cenah aya garam teh di situ jadi diumpetin asinnya. Tahu kan cenah kalau aku makan harus ada garam. Iya ih ana pernahnya ngaliwat yang bibicit aya sambal gitu. Duaneun maksudna teh sambalna teh. Pas ku ana dicolek ya Allah pangset. Kalakuan da. Kudu aya aneh ieu mah. Sangu kudu aya etana kudu aya uyah gara Allah sampai ka sambal gede sangigirkeun sama uyah ku ana enggak kelihatan atuh kacocol uyah na ger we. Nah sate sambal teh mani pangset-pangset teuing. Aduh Allahu Akbar. Itu kenapa sih kalian itu yang punya kebiasaan makan nasi kudu dicolekeun kana iya karena uyah teh kunaon coba. Kan udah diiniin, kan udah di naon teh, udah di etaan, udah di naon teh, udah di rencang teh, udah di bumbuan, masih kudu deuihan yang kema terus. Nah liwat oke pan udah di bumbuan ya, tapi masih kena nyolek asin, gara bayangkan astagfirullah. Astagfirullah we ah. How are you? Okay, warga Sukapura sudah di penghujung acara. Terima kasih buat semuanya sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir acara ini ya. Insya Allah besok pagi kita berjumpa kembali. Saya Dina Dia pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101. Kenapa mesti ragu-ragu? Kenapa mesti malu ya? Jangan ya, yuk gabung bersama kami di 081-222-81101. Di awal banget ada Andri Dewo. Selamat pagi Bang Andri. Andri Dewo, assalamualaikum. Pagi jelang siang ada Den Kali Teicing. Oke, pagi jelang siang. Yeah. Biasa ya, oke, lagu debu-debu jalanan Imam Basaripin. Dikintun Kang Gesa, daya pendengar Sukapura, kayak ada Denza selalu.

Siapa kok nama siap ya? Imam Basari Pintingan di jalanan. Yang lain di 081-222-81101. Silahkan menyusul, silahkan menyusul. Kenapa mesti ragu-ragu? Jangan malu-malu. Kenapa mesti ragu-ragu?

Berikut ada wish yang bang yang ganteng. Tecing yang cam itau aja. Biasa. Kehilangan Bang Haji Roma Irama. Kirim buat fans Radio Sukapura aja. Kadeh wis di Jamalela Gang Arjasan. Kadeh wis, iya. Ayo ngelagun nanti kehilangannya, ke.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah kamana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan. Tuh, kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya? Nanti juga nyusul. Mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

pisan. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Kak Dewi, semoga puas dengan lagunya Kehilangan. Mudah-mudahan bisa diketemukan lagi ya, Kak Ade. Lagu ya, Maiceng. Oh, lagu. Si pengek kosok. Mohon bibir nyarita, kemana pikiran Allah.

dengan Lewis. Oke, berikut ini ada Mahmila Cihuni. Mahmila, assalamualaikum Kang Den, hoyong laguna Fata Morgana dari Revina. Fata Morgana.

Bu Janggoni, assalamualaikum pagi jelang siang Kang Den, TIC. Pagi jelang siang buat Ujanggoni. Biasa we, salam nakasadaya wargi Sukapura utami Kang Deden sareng TIC. Aduh hatur thank you nya. Kawin nama air jahat hatur nuhun. Kang Den TIC, moga sehat selalu. Air jahat kumahanya, air jahat. Ya kita dengar lagunya nanti.

dan kita cari ya, buat mudah-mudahan air jahatnya ketemu. Kapangi terus dikebukan. Ya enggak ketemu maksudnya. Berikutnya, Assalamualaikum Mamang Punten. Lagu dari Haji Roma Irama. Baca ya. Kirim salam buat Mamang Deden aja. Saya selalu. Aduh, terima kasih ya. Buat siapa nih teh? Mencerit ya. Saya selalu banyak rezeki dan berkah, amin. Salam Kak Mang Nono, Aki, Umin. Wassalam Encerit. Itu Encerit, Mang Nono. Mang Nono, Mang Nono. Ulah kemana-mana lah, Mang Nono. Ya, yakin tuh nanti Encerit, candak. Iya. Lagu yang dipesannya dari Roma Irama. Baca. Aku cuma antos dibaca ya, teh. Oke lah.

dari Roma Irama juga siap untuk dibaca ya. Buat encerit, oke encerit, siap ya. Kita dengar lagu pemohon dari ya, pemohon yang pertama Revina. Judulnya adalah Fata Morgana. Joget, goyang, goyang, goyang, goyang, joget.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Nah, itulah judul lagu Air Jahat. Judul lagu Air Jahat, mengapa bencana. Waduh, hebat. Si Icing itu hebat mah. Kemana wes ya. Aulah sok itu Den.
1: Sudahkah kita membaca?
0: Ada Mama Alam, assalamualaikum Kang Den, Bunda Icing. Mama Alam datang lagi, mau minta lagunya dari Desti Kejora. Resi Kejora, judulnya Egois. Wassalam, makasih buat Kang Deden sama Kang Deden Mas. Salam buat semuanya aja.

Boleh, yang minta lagu Egois Lesti. Malam oke, mau malam. Berikutnya Ari PW. Assalamualaikum, suara ayah nunyauran bieu teh sahanya. Oke lah gitu, pamang menuju di WC. Hanya di WC mama make jo Ari. Hatur nuhun Kang Dente Iceng kawina katampi pisan mangga. Yuk yang lain nyalain di 081-222-81101. Kalau kemarin rame kalau

0: Lagi pada tidurkah?
1: Cuma cobaan mantapkan.
0: Yuk sekarang mumpung waktu kita masih panjang. Mangatang mie ayam. Selamat siang, Mangatang.

Berikut assalamualaikum neneng Ijeng kumaha sarehat. Alhamdulillah. Nuju diajar sehat ya teh nuju diajar sehat. Laguna hoyong dasi dan gincu salam kayo sadaya pen Singapura. Wassalam santana anu kasep salit CBO. Oh santana CBO. Nanti kita foto wewe. Santana. Nasi dan gincu lagi yang dipesan Santana.

sementara pemohon yang pertama ya. Saya masih menunggu yang lain lagi masih ngetik. Ini Pak Buis ngetik. Yang ngetik yang Pak Buis. Oke, ada Lesti Egois. Nonton nih mati. Yang lagi ngetik silakan waktu kita masih cukup panjang.

Ya, begitulah cinta karena kincu akan segera sudah seuyu layu. Cinta karena dasi, cinta karena dasi sudah seuci naon. Ya gitu we, si Iceng beri ngalamun si gana. Oke, kita lanjut lagi. Nuhun lagi nak, nuhun lagu nak teh Iceng sahur. Santana. Nuhun again buat Santa nak. Oke. Kita lanjut Kim Ha. Ini yang kirim Kim Ha ini dari Kim Ha siang. Kang Den Bunda Iceng kumaha sehat. Minta lagunya. Minta lagu kumaha Bunda Iceng. Kumaha ya teh. Minta lagu kumaha Bunda Iceng. Kumaha mun lagu nang jampe-jampe harupat Kim Haye. Aduh. Sing puguh atuh yang lagu naon Kim. Kim Ha sing puguh atuh yang lagu naon. Aku mah Iceng mau bisa weng kayak di merek merek kesene alias Murukusunu alias Morokasono. Oke, berikutnya Kim Odeng, selamat siang Kang Dente Iceng. Lagunya Badai Biru Iceng Tisnawati. Nah itu Kim, ini cocok Badai Biru ya, Badai Biru. Dari Iceng Tisnawati. See you.

Tunggu sebentar ya. Buat Kim E dong, Odeng. Odeng. Mau nyari di temo, aduh. Madit berikutnya, assalamualaikum siang Kang Den, Kalite Icin. Oke, selamat siang Madit. Pastinya secara rehat, alhamdulillah. Malah sekarang aku dikirim bubur. Bubur kacang. Bubur kacang, mesehat sih nah. Bisa aja kembuk nih. Ya sayang lagu Kang Den, lagu Nate Masya Allah. Dari Bang Roma Irama alias Bang Godek. Kang penyiar Mahanupis. Si Anto non. Judulnya Masya Allah. Boleh kita cari.

dari Roma Irama. Ayah siap. Siap, Mah Adit. Siap. Mah Adit siap, pokoknya mah. Masa Allah, Masa Allah. Siap. Kata RIPW, Kang, ayah lagu Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Paminta ayah, Mah. Rembulan, oke. Okay. Oh, Pengadilan Cinta, Pengadilan Cinta. Si Ari PW cerain Pengadilan Cinta, Pengadilan Cinta. Yantos lagunat. Laras serata. Laras kaos ku aja ke. Maaf.

Imamnya Sarifin pengadilan cinta. Ayalah. Muntahnya orang ngontrongkan itu ke kantor langsung. Itu si pegeknya. Oke, okay, pokoknya sama Kim Ha, wena tepung gue mau minta lagu naon. Kim Ha, tepung gue minta lagu naon. Ayo cuma, ngawaskan, mancakan, enggak.

Nah, kita dengar lagunya. Sok kira ngetik mengkimha yang lagu naon atau sing puguh. Ambeh puguh kan, ambeh para ruguh kan itu nak. Kita dengar lagunya. Ice Trisnawati, Badai Biru. Oke, selamat menikmati.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: presiden aja juga lagi nemenin nih.
1: Untuk apa kau bersumpah?
0: Ya, dengan Pak Presiden. Radis Pak Win ya. Melalui gift dikirimkan ke kita. Terima kasih Pak Prabowo ya. Ikut joget. Hanya di ini yang dikirim ke kita nih. Maniningku teniningku jang. Ya, assalamualaikum Kanden. Dan nyimak laguna perahu layar. Orang perahu layar. Rasan tenju di anggih ya tak ayah. Mama tika lebu mah.

yang perahu layar atau napi nutup di layaran. Oke, okay, ayah perahu layar. Agar tumbuh benih cinta di hatiku. Yang lain yang mau masuk silakan, kita masih punya waktu lebih kurang 30 lebih bahkan 31-32 menit. Stop, silakan. Mumpung waktu kita masih cukup panjang. Mah Talita ternyata masuk juga. Assalamualaikum. Dari tadi Kang Den baru bisa chat. Damalan hoyong beres. Lagunya Bulan Separuh Lilis Karlina. Selalu Kang Den. Oke, Mah Talita hoyong Bulan Separuh. Separuh oke, pokoknya enak dinikmati ya bulan teh. Enak dipandang gitu.

Perahu layar sono nikmati. Pakuin joget pakuin. Masa eleh sama masa kalah sama Bapak Presiden yang ikut joget juga.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

bulan separuh tulis Alina, di mana Pak Queen mengirimkan foto yang terhormat Pak Presiden kita Bapak Prabowo yang sedang joget bareng teman-teman yang lain nih di satu acara di gift ya di sini ya, Pak Queen mengirimkan gift ke saya. Waduh, seneng banget nih. Kita lanjut, kita masih punya lebih kurang 19 menit lagi di sini buat teman yang belum puas, belum mengirimkan ininya. Kalau Mahtalita nih, makasih lagunya Kang Den ketampi pisan dulu. Mangga

Mah Talita ini, teman kita Pak Kuin juga mengirimkan foto yang tolong Bapak Presiden, Bapak Prabowo sedang melalui GIF maksudnya. Kita sangat bahagia sekali di hari ini. Kita masih punya waktu, Matalita, kemudian Andre Dewo, Pak Queen, Ari PW, Tenining Kujang. Mau lihat di studio. Anu bisa.

Semoga Anda tidak bosan ya. Silahkan kirim lagi. Berikut ada Azkia. Assalamualaikum, wilujeng siang Kang Den. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Saya sedang menuju sehat. Menuju sehat pula. Masih ada lagunya dong, Tabir Kepasuan buat Mang Deden. Mah makasih aja, semoga saya selalu. Amin, terima kasih Azkia. Tabir Kepasuan judul lagunya. Yang punya Roma Irama ya. Tabir Kepasuan Roma Irama. Atau dari Revina kah? Oh iya, dari Revina ya, oke. Boleh, kita masih punya waktu cukup panjang juga.

pis mangden lagu na katampi pisan Sor Azkia. Atau anu pis again atau Azkia ya. Kita lanjutkan lagu berikutnya. Makasih Azkia. Kita hadirkan kali ini Lilis Karlina, Siapa Kau.

고고 아 고고고 dan kita akan berakhir langkah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangnya. Dari saya mohon pamit, insya Allah kita besok bareng lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Diduga korsleting charger ponsel, gedung kantor wali kota Banjar terbakar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Kerangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah, yakni Erik Mausul Latif dan Rishian Kurnia Putra, diserah terimakan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishian Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cebolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan. Meski saat ini mereka masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Setda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
6: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishian Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia.
7: Belum ditemukan berapa orang?
6: Ada sekitar 22 orang.
7: Nah, upaya dari Pemkab kami seperti apa, Pak?
6: Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
3: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area ruang penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
8: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat. Ini ada apa? Terus keluar, tua udah dari kaca tuh kelihatan dari dalam tuh. Ada merah-merah. Pas keluar kebakaran, lari ke sampo, kena tulisan 17-81. Saya nggak bisa lari ke sana, nggak bisa lari ke sana, karena api udah gede, ke sini, ke WC ngambil gayung. Panik udah aja.
9: Itu akibat
10: konsleting listrik kan? Pak, itu pakai gayung. Emang di dalam nggak ada yang buat memadamkan api?
9: Apar gitu.
8: Apar udah lama nggak dipakai nih.
10: Sekitar pukul berapa tadi, Pak, kira-kira?
8: 10 lebih lah.
10: 10 lebih? 10-an ya.
3: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
5: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10:05. Kita bahwa setiap kebakaran saya langsung ke sini dan jam 10:10 api masih kecil tapi dibanjur dan disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit terbantu. Begitu datang damkar 5 menit kemudian setelah hadir.
9: Katanya di sini nggak ada alfar gitu, Pak.
11: Alfarnya tidak tersedia, Pak, di gedung sini. Sendiri.
12: Ada di atas.
11: Oh, di atas.
9: Iya, jauh gitu ya, Pak.
13: Itu barusan kan banjirnya pakai kran, Pak, katanya.
5: Awalnya ya pakai kran karena kita kan dari
11: panik luar, mungkin ya. Efek
5: dan
11: panik.
5: Dan kan bukan yang dari Polres tuh yang
13: siap. Dari Polres siapa ya?
5: Iya. Yang dari Polres, jadi dia nggak tahu lokasi itu ini ya. Ini gimana caranya padam aja.
14: Okay, jadi diduga dari charger.
5: Dari charger HP.
14: Bantuan dari salah satu bank.
3: Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan kepolisian Polres Banjar. Pembangunan bendungan Leuwi Keris disinyalir menjadi pemicu krisis air bersih parah yang melanda berlangsung hampir 4 tahun ini, memaksa ratusan kepala keluarga membeli air hingga mengandalkan bantuan tangki darurat. Kepala Wilayah Dusun Sinarasa, Ahmad Gojali, mengungkapkan kekeringan parah yang dialami sekitar 162 kepala keluarga di wilayahnya belum pernah terjadi sebelum adanya megaproyek bendungan Leuwi Keris. Untuk bertahan hidup, warga terpaksa memanfaatkan air sungai Citanduy hingga membeli air galon melalui jasa ojek. Meski PMI dan BPBD Ciamis telah menyalurkan bantuan air rutin, alokasi satu tangki dinilai belum mencukupi kebutuhan real masyarakat.
15: Ya, dampak dari musim kemarau, cuman dulu-dulu itu nggak pernah seperti ini kekurangan air, dikarenakan dampaknya dari bendungan Leuwi Keris, sampai sekarang seperti ini kekeringan.
16: Ini sudah berapa lama, Pak, bantuan?
15: Sekarang udah 3 minggu berturut-turut, setiap hari Senin.
16: Emang ini mencukupi, Pak?
15: RT 1. Sekarang dikirimnya cuma satu tangki ya, nggak cukup. Ya, harapan kedepannya mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk sumur bor atau apalah.
3: Sementara itu, Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan posisi permukiman warga di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga sangat cepat mengering, meski wilayahnya diapit 2 aliran sungai. Mengingat mayoritas warga berprofesi

0: Sebagai petani dan peternak, Pemdes Beber kini mengawali program jaringan irigasi air tanah dari BBWS sebagai solusi jangka panjang krisis air.
1: Kalau di sini, kalau di daratan tinggi, kami kalau ada satu bulan aja tidak hujan itu udah mulai terasa. Kedua bulannya pasti kita telepon ke BPBD atau ke PMI atau ke kadang-kadang di sini ada juga masyarakat warga yang beli.
2: Masyarakat menggunakan sehari-hari air untuk?
1: Untuk sehari-hari kebetulan kita ada di daratan rendah di daerah Mekarsari dan Pasir Naka ada sumur yang alhamdulillah agak
3: banyak.
1: Airnya kuat lah, materinya lumayan besar. Dan kita kalau dari desa di hari-hari libur kita mengirim air ke warga-warga sekitar yang membutuhkan.
0: Warga berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan sumur bor permanen agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara stream www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
8: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
7: www.radioprssanijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81, Palang Merah Indonesia Kota Tasikmalaya menggelar donor darah massal dan edukasi kesehatan di Aula Bapelit Bangda, Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini ditujukan untuk memotivasi pendonor rutin sekaligus memenuhi kebutuhan darah daerah yang mencapai 2.800 labu per bulan. Acara yang dihadiri 150 peserta dari instansi pemerintah TNI Polri hingga koordinator keluarga donor darah ini memadukan materi edukasi kesehatan mental, karakter golongan darah, serta perlindungan konsumen dari Bank Indonesia. Ketua PMI Kota Tasikmalaya Rahmat Kurnia menyebut donor darah kini perlu didorong sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
2: Kegiatan ini dalam rangka pertama mempertahankan para DDS, donor darah yang sukarela, yang sudah rutin tapi kadang-kadang suka koream, dah diingatkan kembali gitu. Yang kedua, untuk menambah donor darah sukarela, artinya para KDD dengan mengetahui pemahaman karakter golongan darah.
1: Untuk menyuplai kebutuhan harian rata-rata 40 labu darah per hari, PMI Kota Tasikmalaya mengandalkan inovasi pengantaran khusus bernama BloodJack. Layanan ini menjamin kualitas dan suhu pendingin darah tetap terjaga aman dari laboratorium PMI hingga sampai ke pasien di rumah sakit.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Kehapunten Kang Dul, iya mah lalain lagu Sunda atuh. Kehapunten. Lagu nanti lagu Sunda kedah nantinya. Kayak

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurdah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.

0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha M dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung karena kita juga miliki.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pake kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Supominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, yuk kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah kamana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
3: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk? Cermat Sel. Leres parawargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Pak Tindelian jeng pede ya ngajan tempo kulit wing den tempo kulit wing jeng tah udah den ada bodas maesan maesan tapi pokoknya jampe
1: rupa kuringan tekasep etake lain
0: jepat jampe mah
1: nu penting mah
0: kaki oplet teh kaki oplet oh, lo bunga bunga genjam pe menta kaki oplet pasti dibere pasti dibere
1: tapi cek anu bokohin cenah kuring hitam manis
0: hari uing hitam manis teh den teh hitam manis Ida manis sih ceng bodas sakit tu. Bodas sakit macam ni. Ya.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
4: Alah, orang lajang kendei, soka. Kita pamunuta dan japra sampurasun Kang Den, hoyong laguna oncom gondrong tisah oe. Nyai nama, salam semua spesial Nyi Ijen.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ancam, ancam cen, ancam ada Deden. Wah kebentet kayak Deden mah, karena oncom eh, apa dah oncom, oncom gondrong berinya Deden, ya aduh.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah kamana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi setia Sukabura semuanya dimanapun anda berada. Sok anda tos ngechat mang nyebut mang hayu. Lupi di sini temenin anda semuanya di siang hari ini wargi. Untuk menggantikan dulu Mang Andi karena tidak bisa masuk hari ini karena ada keperluan. Nah, dihapus izinnya tuh si baca wel. Ya, seperti biasanya di jam-jam sore seperti ini, karena menanda semuanya di program suka-suka. Dan kali ini Ulbi yang nemenin anda semuanya ya, karena Mang Andi gak bisa masuk untuk pagi sore hari ini. Dan Ulbi bakal nemenin anda semuanya sampai dengan jam 17 sore ini. Lagu-lagu dangdut full sampai dengan jam berapa, jam 3 ya, jam 15. Kita bakal adakan lagu dangdut dulu sampai jam 15 begitu. Yang mau pilih lagu boleh silakan di order lewat sini, lewat 081222811101 ya.

yang sudah kita hadirkan sebagai lagu pembuka di sore siang hari ini, siang yang cukup panas tapi membahagiakan ya, karena semalam ada hal yang berbahagia untuk kita semua. Kabar gembira untuk kita semua. Dan bye sekolah nakur hijin penting poinnya tilu nya sanes kita mang repal mang pal. Ya, wargi setia, sok untuk kalian yang mau pilih lagu silakan Ulpi tunggu ya. Chat WhatsApp-nya di 081-222-81101.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

WhatsAppnya di siang hari ini. Dan buat Anda wargi setia, Anda bisa membeli salep Gusi Pusaka ya, kemudian sabun Kia, kopi Sultan, kopi laki-laki di studio di Radio Sukapura. Boleh kesini Anda yang membutuhkan salep Gusi Pusaka, kemudian sabun Kia, kopi Sultan, kopi laki-laki gitu ya, bisa Anda dapetin di Radio Sukapura. Tinggal beli aja di sini begitu ya. Oke, selamat siang untuk Anda semuanya. Oke, kita disclaimer aja untuk lagu gitu ya. Kalau misalkan lagunya ada, Upi puterin gitu. Kalau lagunya enggak ada, enggak bakal kita puterin ya. Mohon maaf ya. Ada Pak Queen, selamat siang buat Pak Queen. Pesan ini dihapus. Hapus ah cenah izin. Turun aku bahang kabarna teteh datu jakunan ieu entu lah.

Oke, selamat sore cenah kakek yang lagu na angka 2 tuasa jeung jiga nyebut angka 1 nya si pajar kenyiniran teteh penyiar cenah. Angka 2 we cenah. Selamat sore kakek, selamat siang juga selamat siang kakek, selamat siang juga buat Mama Talita. Assalamualaikum, selamat siang tetehku. Waalaikumsalam Mama Talita.

Hadir lagi setia mendengarkan. Terima kasih sudah setia terus ya. Gimana kabar-kabar? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan baik-baik saja. Amin, dimudahkan rezekinya. Amin, lancar segalanya, berkah barokah. Cepat dapat jodoh terbaik ya dari Allah. Amin. Terima kasih buat Mama Talita. Soalnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk Tete semangat tugasnya aja. Lagunya nemu, boleh? Boleh. Ada, ya ada meliputerin ku Tete Oge. Namun Mang Acu sih pilih lagunya enggak ada ini. Kalau Sonia yang dari Mustika Paksi mah enggak ada, tapi yang kalau yang dari Ebi Mengesti mah ada gitu. Kok Mang Ata Mang Acus ba dewe di gentoskeun ku jadi Mang Abim Ngesti gitu nyanyina. Aku udah jalan mana Gusto ya, gede lagu nama ya kene. Boleh nanti diputar ya. Kalau enggak mau ganti soal lagu lain, boleh juga, silahkan.

Selamat sore nih buat Andri Dewo. Assalamualaikum, selamat sore Teteh Ulna. Waalaikumsalam sore juga. Untung saja ditahan heula catanana. Sakirang yakin Mang Andi musik openingnya wawuh nu biasa ku Teteh Ulna cenah ta geningannya. Apaleun. Biasalah hayang laguna dinding kaca adalah dikirim buat semuanya pendengar Sukapura, buat Teteh Lujeng Seron Karengse. Hatur nuhun. Buat Andri Dewo, selamat siang. Alah. Repal, selamat siang Repal. Assalamualaikum, hadir, terima kasih. Meneh yang lelepkan kan alu taksin. Lagunya bagi ranting yang kering. Nuhun Teteh Bebeb. Lagunya tadi sudah ya. Nah, cenah tidak terkena pengurangan poin meskipun pindah kandang atau tepatnya diusir.

di Jakarta saat menjamu Java United. Moal sih tamu mah kena kena naon nus kebal hukum musukan. Batur wadi harukum dia denda yuk kebal denda sih tamu. Aduh tuh. Asal sahaya Reva. Pemain SMA FC Seoul cina asapa miliar ya tararain. Pelatih FC Seoul kena hukuman gara-gara merembehkan King Persib mama mentu cina. Hanya tuh dianggap sebelah mata enak aja. Berkorbannya asal rada sedih pas Julio Cesar kena apa namanya cedera yang sampai ditandu keluar ya gitunya. Oh, dia satu-satunya golin malah dia gitu, malah dia yang cedera. Tempo hari kan pas Balsa Sekulic sebelum bermain dengan Persija mengatakan saya katanya ketagihan pengen ngebobol lagi gawang Persija dan benar gitu. Terus pas ini siapa? Pas ini pas apa namanya hilap deh ke apa yo Julio Cesar ya yang katanya pernah mengungkapkan sebuah statement yang saya katanya dibully dia saya digalakin dia diharakan cicing saya berkenalan pokoknya buktikan ke Nepal aja saya jangan bakal iya pokoknya mah bakal hede kitanya itu mang Repa kamar. Tong nanya saha kata Teh Neng si keceleposan ge ngomong. Cek si Uus nah malamnya komentator Rinarans Entertainment. Juga mobil Espas. Saya tampilan anak gitu tadi. Hari ini kita kayak, ada emang kita kayak nyundul aja ini, alah, teh. Pas nyundul lagi hampir-hampiran, apa nih? Ngetik naon, jadi ngetik lega gitu teh. Rada iya tetap sok rada mun ngobrol aja ngetik sok bisa nyarahan gitu diketik bisa diimpokin nyari lagu luka lama buat kalah jadi lega cen udah melong foto edan. Enaknya itu di ini di tanemin itu jadi pala ada apa pala wija cen adeknya daik ya gitu emang Repa gaya rambutnya. Asok arek dedang-dedang ke Teteh Neng dia gitu. Aduh. Amar selamat siang, Mar. Siang Teteh cantik tapi semancok laguna Duda Mas Ud Sidik atau Duda ketemu janda cik atau Mar lah. Ulah pas keur kami siaran lagu iya teh. Kata bisi salah ngomentaran kalah pokna teh. Duda gemas pujaan hati. Tunjukkan pesonamu kumaha mun teteh neng pok kitu. Misal eta mah contoh unggul mar. Selamat sore buat Amar, selamat sore juga buat Encrit. Assalamualaikum, diawali dengan bismillah, selamat siang. Waalaikumsalam. Masya Allah, di Bali Jakarta Timur mah panasnya pol. Harudang di sini pun pun tuh laguna Caca Andika judulnya Orang Sekampung. Gak ada lagu itu mah. Ini juga ada angka satu ya. Soalnya buat konveksi ajingku simpang. Terus salam buat Aki Nono, Aki Umin dari Incerit, hatur nuhun. Sami-sami. Dasi jadi itu bukan rambut itu jadi cepol kayak gitu kayak kain kayak gitu kan ya kayak bandulan yang di belangkon bendo nih soalnya bendo orang Jawa mah ada bandulannya kayak gitu si jadi bukan rambut itu mah 2-3 itu kan jadi we kayak konde cina ya konde di depan nutupan muka ya.
Ya lagu lah banyak. Aduh, ya. Si Repal tuh ngirim foto artis ya, jadi yang seri. Pemainnya atau dani unyu-unyu kayaknya gitu, kinyis-kinyis SMA. SMA tuh angkatan sabaraha itu.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Sukabura FM. 98,9 Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tidak pernah menyesali sesuatu yang hilang dari dunianya, seperti penyesalan mereka karena lewatnya satu saat tanpa zikir kepada Allah di dalamnya. Diriwayatkan juga, manfaatkanlah yang lima sebelum yang lima, yaitu kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, sehatmu sebelum sakitmu, kesantaianmu sebelum kesibukanmu, kemudaanmu sebelum masa tuamu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu.
2: 98,9 Sukabura FM.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, yuk kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah kamana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

Setia itu katanya kenapa jatuh cinta itu katakan jatuh. Aku mah tidak mau jatuh cinta, aku pengen bangun cinta aja, ya. Kalau jatuh namanya jatuh pasti sakit, hati ya. Mau jatuh cinta, mau jatuh pingsan, mau jatuh nyuksruk, ya sakit pasti. Daripada jatuh cinta, mending kita bangun cinta aja. Gimana para saksi? Selamat itu semuanya. Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsAppnya di sore hari ini. Masih OP di sini di nemenin Anda semuanya di program Suka-Suka. Tentunya 98,9 FM Radio Suka Perkanan Nunggal Genah Merenah. Lagu-lagu Papa kita hadirkan sampai tuntas nanti di jam 5 sore, wargi ya. Anda masih ada banyak kesempatan yang mau pilih lagu, boleh silakan lewat 081-2228-1101. Selamat sore buat Norin. Assalamualaikum, hai. Apa kabar Tete cantik? Waalaikumsalam Norin. Kabar baik alhamdulillah ya. HP-nya dibajak kuponakan teh jantan hese hoyong ngechat ulu. Norin tiasa ngechat deui, cenah hatur nuhun Tete, mugi Tete sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, cepat dapat ayang. Amin, cenah. Makasih Norin ya udah doain plus ngaminkeun. Supajarkeun ulu pinuh ngaminkeun tarik nih. Acus luka lama waktu tiga lima hesa. Lagunya tadi sudah ya Acus ya. Ada Bibicit juga, selamat sore Bibicit. Sore Teteh Ulna, sore juga.

lagunya Jangan Paksa Rindu. Salam buat semuanya aja, spesial buat Teteh Ulna. Aku rindu pada Teteh Ulna. Haha. Unggal panggijing si Talita. Embu mah ngomong karena radio cenah tadi panggih deui kitu di embu mah cenah. Mat maksudna. Panggijing si Talita, embu mah ngomong karena radio cenah tadi panggih deui kitu deui embu mah cenah. Kumaha ieu?

Pak Queen, alhamdulillah Persib menang mah tinggal nungguan uang 1 T di pens cacing keluyur di pens cacing keluyurannya teh. Nya, huyu ngaliang itu ka dieu jigana. Ganas bagaimana? Manur, halo selamat sore Teteh cantik. Halo Manur, selamat sore. Lagunya teh yang oh tadi lagu itu enggak ada kalau dicari ya Manur. Ya maaf. Salamnya katanya buat semuanya spesial buat Teteh aja. Makasih Teteh Neng cantik. Sama-sama. Bapak Mumuh, selamat sore Pak Mumuh. Lagu yang itu teh enggak ada. Ya kumahanya, maaf ya, maaf ya. Ada Wan Ashari, Garut hadir Tetehku. Selamat sore Garut. Ada Andri Dewo, selamat sore hatur nuhun Teteh laguna sama-sama. Repal naon teh cenah jika orang gak orang Solo malah diperjelas kamu. Kakak Cipanganten asa-asa ayat curhat eta lagu teh anakku satu anakku dua cenah pokna teh saha nu curhat abi mah henteu yo. Curhatan saha eta cenah sanes abi nya. Ada Cemeci, selamat sore. Sah. Assalamualaikum Cole Teteh Neng. Waalaikumsalam Cole juga. Tawasnya aja ngopi. Duh Gusti sore-sore. Au, au, au. Ari PW, selamat sore. Assalamualaikum. Halo Teteh, selamat pagi. Beuh, itu Mang Ari gera ngalindur ah. Waalaikumsalam, selamat Cole Mang Ari. Laguna Ungu izinkan aku nuhun Teteh. Telatnya, cenah telat terus balanya heula ti bakung paingan atuh rarasana na subuh kene bareng Mang Ari PW mah nya. Assalamualaikum, selamat sore Teteh Mahnut. Waalaikumsalam, sore juga Mahnut. Salam na kosarena bae, spesial kanggo Teteh bae mugi sehat. Ma, Teteh bade pamit lah. Ka mana atuh Mahnut sok engal-engalan? Engke heula Ka mana atuh? Ah. Ada Mama Talita lagi. Makasih lagunya Tetehku. Ketinggal bolak-balik bade ngisi cai tapi jong cenah harus nunggu 1 jam. 2 jam baru ada lagi cina gitu mau lagi Teteh juga cinta dia masih setia mendengarkan boleh Maknut ngajar heula oh mangga tuh nyaul pikir sami ada juga ngajar yang ngajar entul wek ada 9878 selamat siang sore ya bakal Cemeci selamat sore Maknut selamat sore cina tip Cemeci tak menawi ayah kang oliwet tuh. Kila aja orang ngalah hula. Bibicit duka aja duka kumah. Aya nungarana geol di preman batur mah. Aya nungarana geol di cina preman batur mah. Mending bangun rumah tangga cenanya ce. Bangun cinta ulah jatuh cinta. Dan tidak ada istilah jatuh rumah tangga mah. Tidak ada. Jatuh cinta mah ada. Tapi adanya juga bangun cinta lah ya. Nya cenah sugan teh pagi-pagi teh padah wayah kieu cenah papanggihna cenah rebe. Atuh wae geus kitu mah. Cenah nyebutna teh engke teh. Pacan ngopi susu kene cenah. Cemeci bade nyeri jatuh cinta teh cenah. Woi, ini makanya enggak mau Teteh Neng enggak mau jatuh cinta. Ah, bisa nyeri ning bangun cinta aja. Ya enggak? Kalau bangun tuh bangkit, berkembang gitu kan. Ya. Karena cinta didiamkan juga ada sama bikin sakit cenah gitu gini. Aman diantepkeun nah gitu. Udah adonan donat diantepkeun saja mengembang. Moal jelema mah ngorek gitu, Beb.

sudah yang dari request barusan, dah sambil baca, sambil ini mah bisi beri ngetik, beri kabaca gitu, beri sok rada kawur ya namanya. Hanya faktor umurnya. Dulu mah sok dah konsentrasi itu sok fokusnya kebagi dua juga fokus aja tetap gitu, sambil misalkan ngomong, sambil ngomong kayak gini, sambil ngetik gitu, kayak gitu. Biasa we, fokus tuh kedua arah juga biasa aja, lancar kedua-duanya.

sukar-sukar ada pabaliut. Maklum lah, terlalu banyak meureunan dina pikiran, memorinya terus full dina otak masa galaya. Jadi we rada ribuh meureun kitu ka di otak, rada riuteun ya. Sore ya untuk semuanya.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ngepri sebelah sebentar. Alah, selamat sore pagi. Masih di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, Genah Merenah Ngarena. Dan beberapa lagu yang baru sudah lebih harikan untuk Anda semuanya. And then satu lagu yang mungkin lagu lama ini, iya, tahun 2011 ini, ada rumor putaran, tapi gak tahu sampai sekarang, sampai dengan sekarang Ulpi suka sama lagu ini. You know why? I don't know why.
1: Yang hianat, cintaku berhianat.
0: Tapi anehnya gak dipakai sebagai ringtone. Ulpi suka sama lagu ini tapi gak dipakai sebagai ringtone. Kenapa? Ya gak tahu. Sudah weh, cuma buat bahan hari ringan saja.

0: buat Bibi Cit. Yang tadi anggurin,
1: ya ngamuk sih.
0: Nya, kalau adonan donat dianggurin, bagus dia emang ngembang ya. Dan bagus dibikinnya juga gitu. Nah cinta, diantepin kayak gitu, boro-boro ngembang. Noya amarahmu dingdingnya beba. Bibi Cit lamun jatuh tina motor kumaha. Misalah kami oge. Sari sore teteh sore kuma di karang tos seueur cai nya suur-suur meureunan kitu di abdi mah tos tepat tos seueur aduh aneh hepot nih teteh neng angkutan cai gusti gerak karunyanya teh nu mangangkutankeun Santana selamat sore san bagi Wan Paras denting piano itu teh jeuna teh apa ya denting piano antara aku, kamu, dan bekas pacarmu, kalau nggak salah mah. Nggak ada lagunya, tak, nah, San.

0: datang antara aku, kau, dan bekas pacarku. Cukup membingungkan kata-katanya ya. Antara aku, kau, bekas pacarku, mantan aku gitu menurutnya. Oh, jadi cinta segitiga, meren gitu, guys. Santana balang saku cai aliharodot. Nya begicu sama ada mama tali tangang kutan lincana di bibi mah banyak mah gitu hoax si bibi oge. Ada apa gue sama sore lagunya nanti lo cari ada enggak ya.
1: Namaku cinta
0: enggak ada yang the winner's takes ya yeah, winner's takes it all
1: untuk selamanya.
0: Available now is Dancing Queen, Fernando, Honey Honey sama Mama Mia. Na na na na na na. Itu doang. Ya, selamat sore untuk anda semuanya. Sudah jam 4 di sini. Kurangnya sedikit, enggak apa-apa. Kamu tambahin aja ya.

Ya, dan diantri aja dulu lagunya yang sudah Anda pilih, yang lagunya ada sudah Opi pilihin, sudah Opi simpan di sini ya, untuk nunggu diputerin aja begitu. Selamat sore untuk semuanya.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha apa wabub cerge? Kurda teh kedah kemana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore wargi setia, masih di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Dina Marana Ngarana. Selamat sore buat Pak Queen, nuju enak diputerna et no eta cenate. Enak kene apa itu? Lupa di season alah iya lupa muntah makin tosok ku Peter Pan di belakangku boleh ada dari PW ker usum NSP lagu iya tehnya cena keterhagek mengalami sekolah dari NSP yang dan bahwa itu kan neng bahwa pernah pakai NSP naonnya mangarinya asa hilap deui gitu ngajakeun di SMS heh tekeng diangkatnya abi rek nelpon ek naon ek kadang ngukeun NSP ek kadang ngukeun NSP na cenah abi ya gitu mangarinya. Selamat sore juga buat Noah Talita, makasih lagunya tetehku. Sama-sama, sehat selalu ya. Amin, makasih Mama Talita. Ah, ngengke itu Mama Nut dan sami wae. Mohon ya, mugi-mugi wae pokoknya mah. Selamat sore juga ini buat 7415. Assalamualaikum teteh sore. Waalaikumsalam sore juga. Sore yang hadir. Lagunya Bila Kota di sampingku. Terus di mana kau? Di sarungku. Kalau tidak di sampingku, di sarungku.

0: ada ketang kalem ya. Bang Ari Pawen selamat sore. Siapa ini di Soreang? Selamat sore Soreang. Ari Pawen juga selamat sore. Nyarekan diangkat teh cenah geda. Pusana bareak. Tidak mau diangkat. Jadi kan hayang kada ugan hongko NSP na cenah gen. Iya dasar.
1: Apa yang tersembunyi di balik bening?
0: Iya, teknologi teh dari zaman ke zaman teh terus we semakin meningkat. Dulu aja gini, telepon ya. Kalau nelpon berjam-jam ngodek ya kok dedinya berjam-jam misalnya teh keur mojok ya jeung ka Bogor baheula kitu tah. Batur ya mah lin teneng. Dina kursi telepon teh ngajempron teh ngalegon kursina oge. Ada telepon lah pakai tali itu bisa kemana-mana. Terus kan mikir dalam hati kapan ya ada telepon gitu yang bisa dibawa gitu kan. Pesawat telepon dibawa gak ada kabelnya wireless kayak gitu. Kapan ya gitu. Gak lama kemudian ada kan perangkat telepon yang kayak gitu. Yang disimpan berdiri kayak gitu. Tapi jarak berapa meter masih bisa gitu kan diangkat teleponnya. Adalah pindah nih ke kamar nih kalau teleponan. Gak ngejemprowe dina kursi dekat telepon di situ. Habis itu mikir lagi, ini kapan ya nanti ya ada telepon yang bisa dibawa kemana-mana, gak cuma 2-3 meter aja gitu kan. Ternyata adalah itu handphonenya. Asal nama dulu mah ini apa, HT ya, handy talkie kayak gitu ya, gede kayak gitu ya. Oh, yang kayak gitulah pokoknya mah nggak ngalamin sih punya yang kayak begitu mah. Nah, udah gitu kesininya ada handphone sampai sekarang dan fitur-fiturnya makin hari makin berkembang. Makanya mau beli handphone itu nanti aja lah, nunggu yang terbaru. Udah beli sekarang ada lagi yang baru, beli sekarang ada lagi yang baru ntar ya. Jadi nunggu yang terbaru aja gitu tah. Ngupahan hati nucan kabeli.
1: Yang dulu hingga lambat laun.
0: Apa akuin pada alumni karyawan PT mencari cinta sejati ya teh Tara itu memang datara mencari tiba lagi dicari pak ulah salah beda ada mencari yang dicari ya memang ya CEO PT dicari cinta sejati CEO nah gitu
1: apa ya
0: kadang-kadang begitu ya nggak tahu deh dia udah punya HP yang kayak terus punya gebetan gitu udah gebetannya itu udah kayak HP aja gitu iya pas ditelepon HP-nya yang geter yang ditelepon HP handphone kok yang bergetar hati gitu ya ini apa ini kok yang diteleponnya handphone kok yang bergetarnya hati gitu ya. Cemeci ternyata ada HP yang dimana teka kuotaan membuat hati gundah gulana. Gitu dah kurang para rekana mah gitu dah tuh dah ceh ya teteh. Beda kode saeutik langsung peka beda mal tidak akan membuat hati gundah gulana ya teteh yakin dia gitu disimpan jauh kakek Salim duh ayah tepeka si teteh pan kakek oge ayah sorekeun atau bisi punung cenah yang lagu biang lalarnya nyanya si kakare punung kata teteh neng asa kumual selamat sore kakek. Kemudian yang lala geus ya Mel Sandi ya.

kemudian selamat sore kakek, habis tepang mawakan deh, pengat tepang jingjingkan. Mama Hanut mohon gitu, Mama Hanutnya mau diawaskan dedenya mohon. Nah, hawa teragu-ragu atau teh keng ragu serang abi mah. Nah, padahal mah. Dah ayo tuh orang itu sakit ditipkan malihan, mau ngal tahu nih gitu mana. Pak Queen, kamu di pah apa sih? Siapa maksudnya? Sebelin nulis nama nih alay K@MO3 gitu. Alah, kamu siapa gitu. Nih sayang ya, sayang selalu. Tapi pengalaman sih Ulbi memang enggak pernah Ulbi alay-alayan kayak gitu, Pak Queen. Boro-boro hayang ngalilir batur sorangan geligir mun anu kitu teh. Taktara, sanes-sanes karyawan alumni pencari cinta sejati. Liar, iya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal, genah merenah ngarenah. Udah makin lama kita udah mendekati di akhir acara, wargi ya. Dan selamat sore ini buat Nining Kujang. Selamat sore, assalamualaikum sore Teteh Neng. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Nyimak dari tadi Teteh cuman baru sempat nge-WA. Gitu, selamat sore ya. Coba tahu dari tadi ya.
1: Setiap waktu ku coba ada untuk.
0: Kemudian ada Pak Mumu, selamat sore nu Pak Mumu, terus diputarkan cenah di kantor nata panhula. Tadi lagu nate tu ayak Pak Mumu, jadi teka putarkan kolpite. Kang Ades tu yang cenah eta alumni pencari cinta sejati geus kumaha ayeuna sarukses kitu apa saruaripun.
1: Di dekat.
0: Ya rupa-rupa, we meureun eta mah Kang Ades.
1: Karena aku tahu.
0: Pak Queen, kamu lagi, oh itu teh kamu lagi apa? Jadi gitunya nulis nanti, alah itu ikut liur, itu. Tapi ada dulu ya, zaman-zamannya, masa-masa seperti ini, masa-masa alay-alayan, sampai-sampai ada kan lagu alay, itu kan seperti lain, dilagukan gitu ya, dibikin lagu karena saking, tapi nabahulah merasa parah dewe nulis alaynya. Anu HP anu cinit-nit ya gitu, anu ngeting, anu ngetik gini yang panjang, deker memesraan gitu tak malam mingguan, LDR-an, tiba-tiba pesan teks sebagian kehapus. Tolong ke pesan teks kata, mana tuh cina itu teh, mana atau mana kurangnya, lapur tuh ayah. Dan saya pulsa na itu bahulana gitu ya. Dulu makan pakai pulsa gitu ya, SMS-an. Makin kesini kan makin dipermudah lagi. Kalau misalkan 10 kali SMS dapat 1000 pulsa gratis itu toh. Eta anu diudagna teh nya ka dieunakeun mah. Kela cenah. Pas sakali deui rek SMS kan urut 8 kali tinggal sekali lagi. Yang 10 kalinya biar dapat 1000 SMS gratis. Pulsanya tidak mencukupi cenah. Alah gregeteun waasnya. Eta papahwin juga nate nu ngalaman jadi itu berarti kita seumuran dah.

0: ngapain? Pokoknya mau ulah MMS, sana mahal, sana hoyong ngirim gambar gitu. Pada zaman hari taman. Kegeregetun, yang ngirim gambar rumah itu nya. Tapi dulu mah kan bagi ke dia video, ya kameraan, warna HP nya gitu. Pap dong. Makin kesini kayak gitu ya. Pap hura atuh, cina. Ya kan tulisannya teh alay, coba aku mah tulisannya papa Queen. Kalau misalkan sama pacarnya, pap dulu dong, sana. Pakai D-O-N-K-Z-T, gini-gini, dong, sana. Ah, saripuh, mana liar karupnya, anu helanya, nanahun aja kurang.
1: Hati manja kamu di dekatmu.
0: Kadang-kadang mah kalau tulisan seperti itu ya, kalau disingkat-singkat kadang bisa bikin bisa bikin overthinking gitu, bisa bikin salah paham orang dia ngetik nuju di nuju naon gitu. Apa sih? Kok ini nulisnya najong gitu loh. Itu zaman dulu, sekarang NJ NJ ONJ ini berarti artinya nuju, nuju naon gitu. NJ apa ini? Kok najong naon gitu. Aku balas saja waktu itu najong kaleng kosong. Hari PW berlalu jempol teku kipet Nokia. Nama tinggal noelan. Soalnya bapak masih empat lama roge nepi. Teku cinti di sebagian teks hilang. Ya, abis saya HP nu cinti di dia gitu, mikir lagi deh hamba waktu itu. Ini kapan ya bisa gitu, ada bisa ada videonya, atau bisa bikin video, atau bisa ditoyolan kayak gitu. Ada deh, seperti itu ya. Berarti benar para ilmuwan deh, jadi mengembangkan apa yang ada di pikiran teteh Neng, meren gitu. Tanya, dulu kan jangan musim video kaset itu tuh, nonton film tuh pakai video kaset. Ini kapan ya nonton video yang bisa pakai kamera pakai remote gitu. Enggak lama kemudian kan ada PCD gitu. Ya, pakai remote alah bisa gitu. Dari kejauhan kayak gitu kan. Kalau yang video kaset itu waktu itu habis filmnya kudung yang kigula di pareman pencet gitu. Nah, sekarang dari kejauhan pakai remote bisa gitu. Habis itu kapan nih bisa karaokean nih pakai TV gitu. Ada enggak lama kemudian ya bisa karaoke pakai DVD, pakai VCD juga playernya ada. Pak Queen jadi kayak posil lagi nostalgia Ricky ya teh cenah. Sering-seringkeun gan Alpa. Ya biarin aja dah orang masanya memang seperti itu zaman-zamannya. Lah masa iya kita dulu waktu pas HP cinit-nit kita mau langsung loncat kena HP Android kan? Enggak, dan memang masanya harus dijalani ya, masa-masa seperti itu memang harus seperti itu. Sebelum ada handphone, sebelum ada telepon, apa masa yang dilalui? Surat kan, zaman-zamannya sesuratan. Iya, we have to pass that time gitu. Kita harus melewati masa itulah dulu gitu, masa suratan hula gitu. Abis itu ada telepon gitu kan, telepon koin, atau di tokonya, toko kelontongan, telepon bangkong pakai koin 1.000, ada 10.000 telepon. Cuman bala. Abis itu ada telepon room di rumah, terus aja teknologi maju gitu. Nggak mungkin dari masa suratan langsung kena Android, nggak bisa. Kudu melewati dulu masa-masa itu. Tapi nggak apa-apa, Pak Queen. Ada hal-hal yang bisa kita kenang, ada hal-hal yang bisa kita ceritakan pada anak cucu. Tapi Upi kan dulu pas pacaran pas HP-nya cinit nih, atuh makanya LDR dulu teh. Dianya di Bali, akunya di sini di Karang Nunggal, dianya di Bali dulu. Jadi si SMS nanti nggak bisa di screenshot dahulu mah. HP zaman dulu mana ada bisa screenshot? Ya. Ada, makanya aduh ini pesan mesra wae eta teh. Ya, pas mau apa ya? Pas abis lamaran gitu, pulang-pulang jadi penganten gitu. ada pesan-pesan yang oh kumaha we pokok nama di situ teh ya. Jaga diri, jaga hati-hati yang siaran cenah. Pakai jaketnya ya, nanti masukkan kayak gitu, enggak bisa di-screenshot dulu mah gitu ya. Jadi kenangannya hilang begitu aja. Tapi enggak apa-apa, tetap ada di memori kok kenangannya. Enggak pernah hilang sampai sekarang meskipun dianya udah enggak ada juga enggak pernah hilang, tetap ada ya. Ah, ngomong-ngomong udah habisin teh waktunya. Jadi waktunya Upi pamit aja. Ari pewe kerpasnya yuh nyangetik temennya loba dan ngeluarkan dan hati. Ay pas dikirim sebagian teks hilang.
1: Selalu menggenggam tanganmu.
0: Dah lah kalau begitu mah pamit aja Upinya ya, karena waktunya udah gak cukup lagi untuk kita bersama. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga bila ada lagu yang gak sempat Upi putar di sore ini. Mudah-mudahan lain kali bisa ya. Selamat sore, selamat beristirahat untuk semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Diduga korsleting charger ponsel, gedung kantor wali kota Banjar terbakar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Kerangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah, yakni Erik Mausul Latif dan Rishian Kurnia Putra, diserah terimakan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishian Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cebolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan. Meski saat ini mereka masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Setda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
7: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Masulatif dan Rishian Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia.
8: Belum ditemukan berapa orang?
7: Ada sekitar 22 orang.
8: Nah, upaya dari Pemkab kami seperti apa, Pak?
7: Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
4: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area ruang penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
9: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat. Ini ada apa? Terus keluar, keluar udah dari kaca tuh kelihatan dari dalam tuh. Ada merah-merah. Pas keluar kebakaran, lari ke sapo. Kebakaran beneran. Ke sapo nelfon Pak Ahmad katanya.
10: Pemicunya dari mana tadi?
9: Dari styrofoam yang ada tulisan 17/81. Saya nggak bisa lari ke sana, nggak bisa lari ke sana. Karena api udah gede. Ke sini, ke WC ngambil gayung.
11: Panik aja.
9: Itu akibat konsleting listrik kan?
11: Konsleting. Pak, itu pakai gayung. Emang di dalam nggak ada yang buat memadamkan api?
9: Apar gitu. Apar. Udah lama nggak dipakai nih.
11: Sekitar pukul berapa tadi, Pak, kira-kira?
9: 10 lebih lah.
11: 10 lebih? 10-an.
4: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
2: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bawa setter kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil, tapi dibanjur, disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit terbantu. Begitu datang damkar 5 menit kemudian setelah hadir, kita ditangani.
6: Katanya di sini nggak ada alpar gitu, Pak.
10: Aparnya tidak tersedia, Pak, di gedung sini. Sendiri.
12: Ada di atas.
10: Oh, di atas.
6: Ya jauh gitu ya, Pak.
13: Itu barusan kan banjirnya pakai kran, Pak, katanya.
2: Awalnya ya pakai kran karena kita kan dari
10: panik luar, mungkin ya. Efek
2: dan
10: panik ya.
2: Kan bukan yang dari Polres tuh ya.
13: Siap. Dari Polres siapa ya?
2: Cuman yang dari Polres, jadi dia enggak tahu lokasi itu ini ya. Ini gimana caranya padam aja.
14: Jadi diduga dari charger.
2: Dari charger ke HP.
14: Bantuan dari salah satu bank.
4: Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan kepolisian Polres Banjar. Pembangunan bendungan Leuwi Keris disinyalir menjadi pemicu krisis air bersih parah yang melanda warga desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Kondisi kekeringan yang telah berlangsung hampir 4 tahun ini memaksa ratusan kepala keluarga membeli air hingga mengandalkan bantuan tangki darurat. Kepala Wilayah Dusun Sinarasa, Ahmad Gojali, mengungkapkan kekeringan parah yang dialami sekitar 162 kepala keluarga di wilayahnya belum pernah terjadi sebelum adanya mega proyek bendungan Leuwi Keris. Untuk bertahan hidup, warga terpaksa memanfaatkan air sungai Citanduy hingga membeli air galon melalui jasa ojek. Meski PMI dan BPBD Ciamis telah menyalurkan bantuan air rutin, alokasi satu tangki dinilai belum mencukupi kebutuhan real masyarakat.
15: Ya, dampak dari musim kemarau, cuman dulu-dulu itu nggak pernah seperti ini kekurangan air dikarenakan dampaknya dari bendungan Leuwi Keris, sampai sekarang seperti ini kekeringan.
16: Ini sudah berapa lama, Pak, bantuan?
15: Sekarang udah 3 minggu berturut-turut, setiap hari Senin.
16: Emang ini mencukupi, Pak, kebutuhan?
15: Tidak, harusnya kalau cukup itu 1 RT 1. Sekarang dikirimnya cuma 1 tangki, ya nggak cukup. Ya harapan kedepannya mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk sumur bor atau apalah.
4: Sementara itu, Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan posisi permukiman warga di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga sangat cepat mengering meski wilayahnya diapit 2 aliran sungai. Mengingat mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan peternak, Pemdes Beber kini mengawali program jaringan irigasi air tanah dari BBWS sebagai solusi jangka panjang krisis air.
17: Kalau di sini, kalau di dataran tinggi, kami kalau ada 1 bulan aja tidak hujan itu udah mulai terasa. Kedua bulannya pasti kita telepon ke BPBD atau ke PMI atau ke kadang-kadang di sini ada juga masyarakat warga yang beli untuk beli air.
18: Kalau selain tadi bantuan, Pak, belum ada bantuan ini masyarakat menggunakan sehari-hari air untuk
17: sehari-hari. Kebetulan kita ada di daratan rendah di daerah Mekarsari dan Pasir Naka, ada sumur yang alhamdulillah agak banyak airnya, kuat lah, airnya lumayan besar. Dan kita kalau dari desa di hari-hari libur kita mengirim air ke warga-warga sekitar yang membutuhkan.
4: Warga berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan sumur bor permanen agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau.
19: Kilas Radio.
20: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
21: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
22: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
23: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
22: www.radioprssnijabar.net.
23: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81, Palang Merah Indonesia Kota Tasikmalaya menggelar donor darah massal dan edukasi kesehatan di Aula Bapelitbangda, Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini ditujukan untuk memotivasi pendonor rutin sekaligus memenuhi kebutuhan darah daerah yang mencapai 2.800 labu per bulan. Acara yang dihadiri 150 peserta dari instansi pemerintah, TNI Polri, hingga koordinator keluarga donor darah ini memadukan materi edukasi kesehatan mental, karakter golongan darah, serta perlindungan konsumen dari Bank Indonesia. Ketua PMI Kota Tasikmalaya, Rahmat Kurnia, menyebut donor darah kini perlu didorong sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
2: Kegiatan ini dalam rangka pertama mempertahankan para DDS, donor darah yang sukarela, yang sudah rutin tapi kadang-kadang suka koream, diingatkan kembali gitu. Yang kedua, untuk menambah donor darah sukarela. Artinya para KDD dengan mengetahui pemahaman karakter golongan darah.
1: Untuk menyuplai kebutuhan harian rata-rata 40 labu darah per hari, PMI Kota Tasikmalaya mengandalkan inovasi pengantaran khusus bernama Blood Jack. Layanan ini menjamin kualitas dan suhu pendingin darah tetap terjaga aman dari laboratorium PMI hingga sampai ke pasien di rumah sakit.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: FM.

saudaramu seagama adalah memelihara keselamatan dan kasih sayang mereka, menyayangi orang yang jelek di antara mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan berusaha memperbaiki mereka, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, menyintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu, membenci pada mereka yang engkau benci pada dirimu. Jadikanlah yang tua seperti bapakmu, yang muda seperti saudaramu, wanita tua sebagai ibumu, dan anak-anak kecil seperti anakmu.

ربي ارحم ضعف بدني، يا ربي ارحم ضعف بدني، يا ربي ارحم ضعف بدني.

لك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعل

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil pujuri wal-khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idhah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

0: Keur naon, Ceu?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceu?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu mempunyai karat seperti karatnya kuningan, maka bersihkanlah dengan istighfar. Kitab Al-Mahzah Al-Baidah.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.
2: Genah, merenah, nyerenah, Sukapura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koran.

Radio Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukabumi.

Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang Maha Tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasmu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi.

0: dan Rasulmu dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal, tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan Rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqa wa gudud abusarana anil-pujuri wal-khiyana wasdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak, Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Haji beserta keluarga Sukapura anu musim kuring dipihormat. Al-Mukarramuna wal-Mukarramah kaum dangu di manawayana anu musim kuring dipihormat. Puja sinarang puji urang sanggakeun kadat nu maha suci anu alhamdulillah dina ieu kasempatan sim kuring parantos dugi deui kana waktosna subuh Jumat kanggo neraskeun dina hanca bagian tafsir. Kalayan mudah-mudahan ku tiasana urang ngupingkeun kana siraman rohani khususna dina ieu subuh mumna dina tiap-tiap subuh. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun kamangfaatan kanggo urang samudayana anu sehingga dibuka hijab manah urang pikeun jalan kasalametan kabagjaan dunya rawah. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina ka para sahabatna kapara tabiin tabiatna termasuk urang samudayana. Mugi-mugi urang samudayana sing kenging sapaat mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Para wargi samudayana sumangga dibuka dina tafsirna dina surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 86. Dina surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 86. Urang langsung materi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa amina ahlul qura ayya tiyahum ba'suna bayataw wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ayat tiyahum ba'suna duhawahum yal'abun. Apa aminu makrollahi pala ya'manu makrollahi ilal qawmul khosirun. (Tuh)
Walau ahnal kuro jeng lamun sanyana urang pirang-pirang kampung. Al-mukadzibina nu ngabohongkeun kabeh, aeta amanu pada iman itu urang kampung. Billahi wa rusulihim, iman ka Allah jeung ka rasulna. Wa taqau jeung ngaraksa itu ahli kampung al-kupra wal ma'asya, kana kakupuran jeung kana pirang-pirang kamaksiatan. La fatahna alaihim barokatim minas sama iwal ar. Pasti kami mukakeun kaberkahan ti langit jeung ti bumi pikeun maranehna. La fatahna alaihim barokatim minas sama. Ti antarana dibere barokah minas sama eta bil matori kalawan cihujan. Wal ardi jeung barokah ti bumi teh kalawan pirang-pirang jajadian. Ayeuna urang parantos lami di dipasihan hujan. Mudah-mudahan kaum dangu samudayana Allah Subhanahu wa taala masihan engal, masihan cai hujan. Oge anjuran ti Ketua MUI Kabupaten, ka Ketua MUI Kecamatan, oge ti MUI Kecamatan, ka MUI Desa. Simkuring umajak ka sadayana kaum dangu, oge khususna ka warga Desa Sari Mukti, kanggo ngalaksanakeun ibadah sholat istisqo. Iraha wae penting mah urang ngalaksanakeun salat menta hujan gitu. Supaya Allah engal nurunkeun cai hujan ti langit. Tadi na ieu ayat lamun seg pangeusi nagri eta teh ariman jeung takwa, kami pasti mukakeun kaberkahan ti langit jeung ti bumi pikeun maranehna. Ngan dina salajengna ayat walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi maranehna nganggap bohong kana ayat-ayat kami, kusabab eta kami nibankeun siksaan ka maranehna lantaran pagawean maranehna. Gusti Allah kaum dangu dina ieu ayat teh baris mukakeun berkah atanapi barokah ti langit jeung ti bumi. Pikeun jalma-jalma nu ariman jeung tarakwa kamantena. Ari ngaran barokah teh ziyadatul khairi wastimroriha. Tambah-tambah kahadean jeung tetepna kahadean. Jalma nu bener-bener iman ka Gusti Allah kaum dangu bakal ngabogaan pamadegan nu teguh. Loba karep gede kadaek dibarengan ku hampang birit dina jalan nu dipikari dokumantena. Iman nu ngancik dina ati sanubari dibuktikeun ku amal nyata lillahi ta'ala, boh dina urusan ubudiah, boh dina urusan muamalah, bari nyingkahan cegahan mantena. Amal nu didadasaran ku iman ngahasilkeun ahlakul karimah atawa ahlak nu pinuji tur mulia. Racikan iman amal jeung ahlak ngarana takwa. Imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi.
Jalma nu takwa pasti bakal ginuluran berkah harta kaum dangu, ciri barokah harta sanajan saeutik. Komo lamun loba upama geus diberkahan bakal karasa nikmatna. Tahta sanajan ngan sakadar ketua RT, kalo komo lamun jadi raja atawa jadi presiden bakal muatan uhuah upama geus diberkahan. Nyakitu deui ilmu, lamun seug ditambah berkah bakal ngandung keagungan. Jelema nu ginuluran berkah ti langit sareng ti bumi, kusaluhureun dipi ka yungyun, kusahandapeun dipi ka serap. Hirup runtut rukun sabilulungan, taya karisi karempan. Dina kaayaan kumaha bae upama geus ginuluran berkah tinu maha welas asih, tan wande bakal ngarasa tentrem ayem, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding. Sabalikna kaum dangu, walakin kadabu dina yayat. Sabalikna upama urang ingkar kana dauhan Gusti Allah, dina hartos jadi jelema kapir atawa jadi jelema munapek, tan wande ditibanan lanat. Loba harta, gede pangkat jeung luhur ilmu, upama geus ditibanan laknat, jadi pangagung bakal gandrung liwung kapirangrung. Jadi somah bakal pada ngarah jeung nyamcamah taya halodo panyadapan. Kusaluhureun dimusuhan, da berkah ti langit ditutup. Kusahandapeun dipi ka ngewa lantaran berkah ti bumi geus dikonci. Jadi lamun urang nandangan panyiksa, sanajan aya dina singasana pasti bakal ngarandapan lara karogan saeunang-eunang. Ta ieu teh siksaan di alam dunia pangwales kana lalampahan urang sorangan. Can kaitung laknat di alam akhirat anu nyerita taya papadana mah gitu. Matak walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa amina ahlul qura ayya tiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun. Naha pangeusi negeri eta teh ngarasa aman? Yen bakal datang panyiksa ti kami, kamaranehna ti peuting, waktu maranehna keur sarare, moal. Moal aman, kabdang. Rupa-rupa panyiksa ti Gusti Allah, kabdangu. Nugeus tumiba ka jalma-jalma nu kalapir, nuka unggal dina ayat-ayat nugis kaliwat nyaeta mangrupa banjir seperti kaum Nabi Nuh. Lini kaum Nabi Lut angin ribut. Kaum Nabi Hud hujan batu. Kaum Nabi Lut lini kaum Nabi Soleh. Datangna musibah teh tara kasangka-sangka. Kadang-kadang nyolong. Bade sigah rek turun hujan, mawa rahmat kari-kari angin ribut. Bulak bali mawa laknat. Ya, seperti kaum Nabi Hud kan. Kermengpeng butuh ku hujan. Rup angkup. Kala luar. Ya Lata, Ya Ujaya Manan, Ya Dewa Siwa, Ya Dewa Wisnu, Ya jadi kermarenta. Ari hiuk te angin. Tadina ayat ieu mah, Gusti Nu Maha Suci maparin terang, yen panyiksa teh bisa ngabongohan.
adabun korib, adabun siksa di dunia teh bisa ngabongohan. Datangna tengah peting jemplang-jempling waktu umat manusia kertiba sare. Bisa jadi tiantara urang aya nu boga angkehan, moal ngarasa nyeri lamun tumibana musibah teh dina waktu kertiba sare. Bisa wae aya nu boga pendapat kitu. Nah lamun urang aya nu ngarangket kamdangu, waktu keur sare bakal kerek terus moal ngarasa naon-naon, nyamureun bakal inget. Jelema nu sehat akal namah mustahil boga angkehan moal teu akuseuneu lamun keur peureum tuluy diduruk. Eta teu sehat akalna. Ku kituna moal aya nu ngarasa aman upama kadatangan musibah, ima keur peureum, ima keur beunta. Apa amina ahlul qura aya tiahum ba suna bayata wahum naimun. Dina ayat salajengna, awa amina ahlul qura aya tiahum ba suna duha wahum yalabun. Atawa naha pangeusi nagri eta teh ngarasa aman yen bakal datang panyiksa ti kami kamaranehna isuk-isuk dina waktu maranehna keur arulin. Moal masih keur ulin ge. Keur sare di mana datang adab mah moal aman. Keur ulin isuk-isuk moal aman. Seperti lamun urang keur ulang main catur isuk-isuk bari moyan atawa keur ngadekul udud bari ninyuh cikopi. Atawa keur jongjon main golep dina wanci pecat sawed sigahna aya anjing edan nyamperkeun oge moal kapalire bakating ku anteng. Tapi upama eta anjing teh geuweuk ngegel suku urang naha urang moal boga rarasaan, nyah meureunan mesing keur anteng ge digegel-gegel teuing mah ku anjing. Kusabab eta musibah mah moal bisa dibangbalerkeun ku sare jeung ku ulin. Atawa pura-pura teu ngadeuleu, teu ngadenge. Diteunggeulan bakal gareuneuk, sanajan saukur digerihan pasti bakal getihan. Diduruk pasti tutung. Dilelepkeun ka jero cai bakal kakerebekan ngarasa eungap, ngambekan. Pahit peuheurna panyiksa dina kaayaan keur kumaha bae oge bakal sarua karasana boh dina waktu keur sare, boh dina waktu keur ulin. Urang mah geuning nya kakarek digebegkeun ah. Teu matak runtuh. Saung-saung acan ceuk paripaos meuning. Mani kuat hibut. Komo lamun seperti kaum-kaum anu parantos kajadian nu jelaskeun dina ieu ayat.

Naha maranehna ngarasa aman tina adab Allah apa aminu makrolloh fala ya'manu makrollohi ilal qaumul khosirun. Nya pamohalan teing ayanu ngarasa aman tina adab Allah kajaba jalma-jalma nuruki. Jadi kaum dangu, lamun urang ngarasa tina aman tina adab Allah, eta teh jelema anu rugi gitu. Jadi jelema iman mah kudu teu ngarasa aman. Sapertikeun kieu ya kaum dangu. Upama tukang dagang ti poporose neangan kauntungan. Tah eta teh jalma cager gitu. Tukang dagang neangan kauntungan. Eta teh jalma cager. Tapi upama aya tukang dagang dug hulupet nyawa hayang rugi gitu. Eta mah tukang dagang teh nu diteangan teh rugi lain kauntungan. Tah nu kitu teh tandana jelema teu waras. Teu ceureug gitu. Ya makot dug hulupet nyawa dagang teh. Menang meuli 10.000 dijual 7.000, menang meuli 20.000 dijual 10.000. Tah hayang rugi eta mah dagangna teh jelema teu waras. Mustahil aya jelema sehat akalna hayang cilaka. Lamun urang leumpang mapai cukang rek mentas jurang nulung kawing, barang katenyo aya nu bobo harita ge urang pasti mundur deui. Tuluy lamun urang mundur deui teh teu jelema sehat. Kajaba lamun panon molotot tapi lolong. Keur mah eta teh cukang teh bobo keukeuh we diliwatan bae ti kusruke bae cilaka teh eta teh jelema teu sehat. Teu waras. Lamun urang nyaho balukar ngadu kaum dangu, balukar tina lacur, balukar tina mabok, madog jeung rupa-rupa kamasiatan, tayalian iwal ti adab Allah Subhanahu wa taala, boro-boro ngalakukeun dalah ngadeukeutan ge moal wani. Tapi ari jalma nu teu waras akalna mah wani rugi. Naon bae oge moal aya nu dipahing. Nu penting mah dilakonan. Jalma nu teu ngarasa aman nyang hareupan adab Allah teh jalma-jalma nu iman. Jalma nu taya karingrang meunang bebendon Gusti Allah yang manon teh nyaeta jalma anu kafir. Pala ya'manu makrollohi ilal qaumul khosirun. Jalma nu ngarasa aman, nu ngarasa damang-damang tina siksa Allah, eta teh jelema-jelema nu rugi gitu. Jadi jalma nu iman mah kaum dangu teu ngarasa aman yang hareupan adab Allah teh. Boh adabun qarib nyaeta siksa di dunia, boh adabun ba'id nyaeta siksa di akhirat. Jadi jalma nu taya karingrang meunang bebendon Gusti yang manon teh nyaeta jelema anu kafir, jelema anu rugi. Meunang ngadu ngarasa untung ari ceuk nu ngarti mah rugi. Lamun urang ngadu tuluy meunang. Cek jelema nu kafir mah ngarasa untung, cek jelema nu iman mah ngarasa rugi gitu. Jelema nu ngarasa kagunturan madu, pedah payu lalacuran satemena, eta teh lain untung tapi buntung. Kuring mah damel teh cenah di perusahaan rumah panti pijat kan hadet. Padahal
eusi-eusi nama ngajual naon, ngajual badan gitu. Jadi payu cenah sapeuting teh leuwih ti sakitu urang nepi ka bisa ngirim, bisa mere kadulur, bisa nyubadanan pangabutuh orang tua, payu eta teh dianggap untung padahal ladang maksiat, ladang lalacuran. Nauzubillahimin dalik kamu.

tanateh awalam yahdi lilladzina yarisunal ardo mimba di ahliha. Naha mantenateh lain geus maparin pituduh kalayan jelas kajal majal manuges diwaris hiji nagri patilasan utihla lau allau nasa'u asobnahum bidunubihim wanat ba'u ala kulubihim pahum la yasma'un. Yen lamun sekami aya karep nandasa maranehna, pasti kami nandasa maranehna lantaran dosa-dosana. Jeng kami ngecap ati sanubarina, nya maranehna moal ngadenge kana pituduh. Wanat ba'u nahtimu sini gitu dina tafsiran ala kulubihim pahum layasmaun al mau idota samaat tadabur sanggeus kaum Nabi Nuh kaum dangu nukalapir dimusnahkeun nepi ka akar-akarna. Muncul kaum Ad. Gusti Allah ngutus Nabi Hud ka kaum Ad supaya masian pituduh kamaranehna. Tapi lolobana geus ka asupan setan. Batan ngagugu kalahkah ngamusuhan. Atuh pamustungana nama sarua jeng kaum Nabi Nuh dilenyapkeun ti muka bumi. Leungit kaum Ad anu dinabian ku Nabi Hud muncul kaum Samud. Gusti Allah ngutus Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh teh ngadawahan kaum Samud. Allah ngutus Nabi Soleh supaya mimpin maranehna kana jalan kasalametan. Kaum Samud sarua wang kelangna jeung kaum Ad. Iwal ti sabagian leutik nu nurut kanabina nyaeta kanabi Soleh. Pangwales kana dosana maranehna oge ngarandapan panandasa tinu maha kawasa. Dibere gempa, dibere hujan batu, kaum dang. Tak dina peta pulo aya nu disebatkeun Danau Lut emut nuju kelas 5 kapungkur SD. Eta teh Danau Lut teh asalna daratan jadi lautan. Direunteutkeun ku Allah, digempakeun ku Allah akibat kaumna teu taat ka Nabi Lut kaum dangu. Nabi Soleh dibere lini kaumna kaum Samudna jeung gempa. Tuluy kaum Ad dibere angin. Mun ayana mah angin puting beliung nepi ka rug-rug imah. Kaum Nabi Nuh dibere banjir saalam dunia. Jadi pangeusi marcapada tata lepa taya kendatna. Tilem timbul leungit nu tiheula datang nu panderi. Masing-masing dibarengan ku pangaping. Tiap-tiap kaum teh malar eling kanu ngusik malikeun berang jeung peuting. Tapi hanya kal kabina-bina lolobana mah lamun teu kalapir sok marunafek. Imunafek teh ibarat buah kadongdong. Jadi
nu sebut munafik teh iman dina biwir kafir idharul iman wa itmanul kufri. Jadi ngadohirkeun kaimanan nyumputkeun kakupuran teh munafik. Akon-akon ngagem agama samawi atanapi agama Islam, pan agama teh aya agama bangsa langit, agama hak aya agama ardi, agama batal. Lalawanan hak berarti batal. Akon-akon ngagem agama samawi, padahal beungeut nyang hareup ati mungkir. Ayat-ayat toret loban mun dicopet. Ayat-ayat Injil teu saeutik nu dikutil. Nya kitu deui ayat-ayat Al-Qur'an loba pisan nu ditendeun di museum lantaran teu saluyu jeung kahayang nafsu. Nu kafir tetap mungkir, nu munafik teu bisa digetrak-getrik. Nya ari dikitu nanduk dikieu nanduk teu mental di palakiahan mah dauhan Gusti Allah asobnahum bidunubihim. Kami bakal nandasa maranehna pangwales kana dosa-dosana. Natba'u ala kulubihim. Kami ngecap ati sanubarina. Ngecap. Nahtimu. Ncek dina bahasa kitab nama. Ngecap ati sanubarina. Kertas kaum dangu surat tina kertas sanggeus dilipat terus diasupkeun kana amplop ditutup sarta dirapet dicap samemeh dikirimkeun jadi ati sanubari jelema nu dicap ku Gusti Allah teh nyaeta nu geus ditutup jeung dirapet. Jelema nu ati sanubarina geus ditutup, kaum dangu, ngadenge pituduh moal ngagugu, ngadenge piwulang tetep wangklang, moal ngarasa sedih sanajan ngadenge anu ceurik balilihan. Pangdenge nu teu tembus kana hate taya bedana jeung nu teu ngadenge. Sakumaha dawuhan Gusti Allah dina pamungkas ieu ayat. Pahum la yasmaun. Pahum la yasmaun. Jeung kami ngecap ati sanubarina nya maranehna moal ngadenge kana pituduh. Pahum la yasmaun. Masing dinaon oge. Okay. Nya. Nugeus ditutup hati sanubarina. Lamun cek dina surah Al-Baqarah madina awal. Khatamallahu ala kulubihim. Wa ala sam'ihim. Gisawatu walahum adabun azim. Ari ati sanubarina geus ditutup mah ngadenge pituduh moal ngagugu. Ngadenge piulang tetep wangkelang. Moal ngarasa sedih sanajan ngadenge nu ceurik barilihan. Jadi lamun urang boga surat geus di stempel, geus dicap. Geus moal ditulisan deui gitu. Jadi tara nges paneuri, nges moal aya suga nambah gitu. Kata-kata moal aya nges dicap mah gitu.

الناس فمن كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل

kegiatan pangaosan, ngalaksanakeun kegiatan-kegiatan berjamaah. Hablu minanasna kegiatan-kegiatan anu dipimpin ku para RT, sok para punuh, para kepala desa, wilujeng enjing ka Bapak RT Idar di Cibentang hatur nuhun tiap enjing ka Bapak RW Imat di Petakan Tara Kalangkung cenah Pak MU, alhamdulillah hatur nuhun. Oge ka Kang Ateng di Palisinang hatur nuhun sareng Nyi Dedah. Tiap subuh pangenten ngupingkeun karena siraman-siraman rohani. Oge teu kalangkung ka Bapak Miski nu aya di Rancaboko. Oge kasadayana pangentenna. Sok harilap. Oge kapunanak tadi pali Bandung Cimahi. Pun incu wilujeng enjing. Tadi na ieu ayat walaqad ja'athum. Oh Kakang Heri wilujeng enjing di payuneun MM. Alhamdulillah icalan tuangan alami sepan hui sepan jagong sepan nanti lapdi kemarin tentang mangat ka wargi-wargi anu caket KMM aya sarapan enjing-enjing supan sepan wilujeng enjing Kang Heri mudah-mudahan icalanan sik tambah barokah. Tadi na ieu ayat teh pamakanu liyu minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Sayat ni kamdangu dina ayat 102. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa iwajadna aksarohum lafasiqin. Jeng nukapanggih ku kami. Lolobana timaranena teh tetingin kana janji. Wa in wajadna aksarohum lafasiqin. Malah satemenaku kami kapanggih maranena teh lolobana jalma-jalma pasek. Rundaya Nabi Adam kaum dangu tug nepi ka Nabi Su'aib lolobana jalma-jalma pasek nu parantos dijelaskeun dina ayat-ayat nu samemehna. Jadi nu ariman mah ngan saeutik lolobana anu pasek. Ari jalma-jalma pasek tesok. Ngahagalkeun ngalawan ka Gusti Allah. Parentahna diapilainkeun atawa parentah Allah teh diheureuykeun. Laranganana ngahaja dilanggar. Contona kaum dangu. Contona mana jalma pasek sok ngahareukeun kana parentahna. Gusti Allah ngawajibkeun kaum muslimat nutupan orat. Lamun urang ngalarang make jilbab ka kaum muslimat nu masih sakola. Tah itu teh jalma pasek. Atawa urang tara nutupan orat. Asa gaya we omong mah ngaku muslimat tuluy aina tumpak motor make baju nu ketat calana nengah pingping kelek katingali baju ketat buuk

Abdurrasid Dwargi ti Sukahayu petakan dina sunatullah kanggo jalmi nu iman pamugi urang kalebetna amin ya Allah ya rabbal alamin. Da sararieun tos dipasihan azab ku Allah mah pamugi teu hujan teh sanes azab kita tanya ku kituna urang sami-sami ngarkatkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ningkatkeun kaimanan kaislaman ngalaksanakeun naonut parantos janten katangtosan. Selamat dunia akhirat kang ka sadayana kaum muslimin muslimat di mana wae ayana amin. Hatur nuhun ngantos tabungan diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Hari Jumat nih, hari yang ke berapa? Hari yang ke-18 ya, di bulan September 2026. Ada saya Diana Dia yang menemani Anda semuanya di acara Halo Selamat Pagi. Kebersamaan kita sudah diawali dengan lagu apa tadi ya? Yang pertama kok saya lupa. Oh ya, lagunya Kobe, kemudian lagunya Edane juga. Tadinya sih mau sekalian puterin juga lagunya Red Hot Chili Peppers ya. Cuma ternyata tahu-tahu langsung aja ngajlok gitu. Karena back soundnya jadinya teh. Kenapa ini gitu? Harusnya sih satu lagu lagi baru santai ya, tapi ternyata ternyata begitulah adanya. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas, semoga hari ini semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing. Semoga juga Allah berikan kemudahan untuk kita semua yang pagi hari ini sudah tatahar untuk menjemput rezeki ya. Dan yang pasti semoga Allah meridhoi setiap langkah-langkah kita ya.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurdah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu,
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silakan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge? Kurda teh kedah ka mana? Silakan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan. Tuh, kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya? Nanti juga nyusul. Mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

Oke, wargi Singapura, selamat pagi buat semuanya yang sedang setia pada pagi hari ini. Gimana nih wargi pagi hari ini, tetap sibuk kah sama dengan hari-hari kemarin? Ya tetap lah ya, namanya juga hidup, namanya juga hidup gitu ya, pasti diisi dengan berbagai macam kesibukan. Kalau tersibuk mah meureun kumaha nya. Iya, kalau nggak sibuk santai-santai aja atuh meureunan kalah kah, kasiap ku naon ku hayamnya matuk rejeki naoge gitu. Ya, jadi selamat bersibuk-sibuk saja buat semuanya. Selamat pagi buat yang sudah setia dari tadi. Gitu seperti Mamah Enut. Sudah setia dari tadi. Ya, terus ada Mamah Mela juga. Ya, salam cina dari Mamah Mela teh buat semuanya aja. Kela Mamah Mela ieu teh lagu teh menjaring laba-laba teh dari saha Cing Sok. Cing Sok. Soalnya sepanjang ana siaran ana belum pernah belum pernah tahu lagu yang judulnya menjaring laba-laba. Keun. Nyaan eta teh judulna menjaring laba-laba. Boa-boa ya Mamah Mela mah ya nya ngalieur kana siaran. Ana enggak yakin eta da, enggak yakin judul lagunya bener menjaring laba-laba. Sok ah pilarian heula nu leres Mamah Mela eta teh leres laguna judulna menjaring laba-laba.

si mending Mamah Mela cuma salah ngetikin judul lagu kumaha lamun salah yang lain-lain salah ngahuapkeun misalna salah ngirim WA misalna iya aduh biar ada gumujeng we cenah jangan terlalu serius lah Mamah Mela mah iya mah mencari alasannya nepuguh mah tidak konsentrasi we tadi teh anate sampai mikir ah mangreunan ini lagu laba-laba hitam dari Nicky Astria sigana mah gitu. Oke lah, selamat pagi ya buat Mamah Mela, selamat pagi lagi buat Mamah Enut, selamat pagi juga buat yang lain-lainnya yang apa namanya belum sempat nge-WA karena lagi pada sibuk saha nu kamari cenah da abi teh sok ada ngukeun cenah gitu tiap hari oge tapi sok tara sempet cenah nge-WA teh dari weuh cenah gitu nya siga epalis tah gitu nya siga saha deui nya. Nah, banyak lah pokoknya mah. Kalau nggak haja-haja diingat-ingat masuk rada gitu. Rada poho.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio. PRSSNI Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

acara. Halo, selamat pagi wargi Sukapura ya. Kita sama-sama dan waktu juga baru menunjukkan pukul 6 lebih 54 menit. Jadi memang masih atapisan. Masih lama ya kebersamaan kita di pagi hari ini begitu ya. Selamat pagi buat semuanya yang sedang setia sambil beraktivitas begitu ya, atau ada juga yang sambil sarapan gitu. Sarapan apa ini wargi Sukapura? Ada yang langsung makan makanan berat kayak nasi gitu ya. Ada juga yang mungkin kalau pagi hari gak sanggup lah makanan-makanan yang berat, camilan-camilan aja gitu ya. Tapi yang pasti wargi Sukapura, kalau Anda memilih untuk makan nasi di pagi hari ini nih, harap diperhatikan juga nih lauk pauknya begitu. Jangan sampai nasi ketemu mie, karbo ketemu karbo gitu ya. Nasi sama apalagi kentang misalnya. Memang ada jenis sayuran-sayuran tertentu juga nih wargi Sukapura yang sebaiknya tidak dikonsumsi dengan nasi. Info ini tuh dikutip dari Times of India ya. Seperti misalnya jagung. Nah, jagung ini adalah jenis sayuran bertepung gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi tepung atau pati itu kan merupakan salah satu jenis karbohidrat utama yang ditemukan dalam beberapa makanan. Nah, salah satunya ditemukan pada jagung, kemudian kentang dan kacang polong. Jadi kalau makan nasi dan kentang atau nasi dengan jagung secara bersamaan, itu dapat menyebabkan penambahan kalori yang berlebihan. Kecuali kalau misalnya memang zaman-zamannya dulu cenah sok aya nu dicampur gitu ya, zaman-zamannya penjajahan. Suka denger aja cerita ti nenek gitu nya, dulu cenah da susah cenah dulu mah beas teh cenah, jadi sanggo teh sok dicampur ku jagung cenah gitu. Disebut nate naon ya istilahnya teh, nasi anu dicampur gitu teh, aduh naon ya, di Allah Gusti Allah. Nge udah bakat tadi guys kieu teh naon kitu nya istilahna teh, ayalah pokona mah nasi anu dicampur cenah nya, aya anu dicampur gaplek lah apalah gitu nya zaman baheula mah. Naon atuh Gusti Allah. Diremeuy. Sahur paal diremeuy tah eta. Aduh Gusti Allah. Mama mela gitu terang ngeremeuy cenah. Iya kan zaman baheula cenah gitu nya. Mama nut oge apaleun hari ana lupa ya. Diremeuy cenah gitu karena memang sedikit ya nasinya gitu. Ari nasina udah samentung mah tuh ulahnya. Geus mah nasi samentung tambihan deui kentang 2 keupeul. Aduh karbohidrat unggul eta mah ya. Jadi memang tidak dianjurkan mengkonsumsi nasi dengan sayuran-sayuran bertepung atau punya pati gitu ya, kayak kentang dan jagung. Tapi dah enak sih lamun jagungna dibikin perkedel mahnya. Yeah, jagungna dibikin perkedel gitu nya, atau kentang juga kan suka dibikin perkedel gitu. Jadi kalau kayak gitu gimana ya mensiasatinya agar tidak kebanyakan ini, agar tidak kebanyakan karbo. Berarti porsi nasinya dikurangi aja kali ya. Karena ya sebetulnya kan mungkin kalau dari kecukupan nutrisi, misalnya makan kentang sama telur
cukup lah ya gitu, tambah oseng-oseng apa gitu. Jadi karbonnya diganti sama kentang atau karbonnya diganti sama jagung. Cuma masalahnya kita ini orang Indonesia, orang Sunda gitu, yang kalau belum ketemu nasi ya belum makan. Yeah. Kalau misalnya apalagi makan perkedel doang gitu nya, meskipun ada lauk pauknya, tetap aja bilang nanti belum makan. Dan buat kita seringnya lauk pauk perkedel itu dianggap lauk pauk begitu kan ya. Jadi kalau misalnya berarti kalau mau makan nasi ditambah dengan perkedel jagung atau ditambah dengan perkedel kentang gitu ya, berarti porsi nasinya ya harus dikurangi kali gitu ya, biar tidak kelebihan karbo ya. Tapi ya gitulah, pagi ini yang pasti ada juga yang mungkin sarapannya tuh nggak nasi tapi buah-buahan kayak norin ya, makan gedang enak nih. Iya, makan paya ya, terus apalagi buah-buahan yang enak buat sarapan, bengkoang juga nama enak tuh dijadiin sarapan. Bengkoang enak lah. Saat sarapan buat siapa ini yang makan pepaya? Oh, Mama Enut yang pepaya mah. Yang sarapan pepaya sama pukis mah Mama Enut. Hoyong cenah teh alim abi mah yang hiris. Aduh, nuju rada bosen karena gedang. Tapi lamun ayam mah ketang di emam. Enggak lagi gedang kemarin udah lama ini sih enggak beli ya. Kemarin tuh belinya ganti sama bengkoang. Tapi kayaknya memang harus mulai makan pepaya lagi sih. Ini harus mulai makan pepaya lagi. Kalau Norin sarapannya sarapan apa nih? Adodo. Udah ini bikin apa ini? Ungkep, bukan ungkep sih, ini apa? Apa ini, di bumbu apa ayamnya? Tapi cenah tuang sarang daging ge pahit teh, cenah paminuju kirang sehat mah mepeg pangambung teh. Tuh mataknya ari nuju sehat teh. Teu nanaon jajan da mengpeng sehat. Aya-aya na mah nuju mepeg mah duh, mam sarang nanaon oge teu emak ye. Teenak iya, teu mirasa nanaon oge. Padahal mah lamun nuju teu damang teh sok samar kahayangnya. Kalau lagi sakit teh justru sok samar kahayang, mungkin karena lagi enggak enak makan gitu nya. Jadi sok sagala kabayang gitu. Makan ieu asa bade enak, makan ieu asa bade enak. Bari tos dihuapkeun mah teu enak gitu nya. Da memang salah satu kenikmatan yang tercerabut gitunya. Ketika sakit teh eta salah satunya nikmat makan gitunya.